0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: رحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. أيها العابدون والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu geofisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah kita terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوالنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
0: Oh iya,
3: saya kemarin dari Anon, Pak.
0: Oh iya, mari.
3: Dari Rajin, Pak.
0: Iya, mari.

0: Kiraan cuaca untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dan kita akan awali informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Harry.
2: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini Anda ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi IA yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Rabu 27 Mei 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 68% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 22 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara IA atau yang beraktivitas di sekitar bandara, tetap update informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 27 Mei 2026. Terima kasih untuk perakirawan Wines yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Harry yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Bro2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa dengar informasinya setiap hari jam 7:30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Broadway FM.
3: Selamat pagi teman Broadway.
4: Selamat pagi teman Broadway.
3: Selamat pagi teman Broadway.
4: Selamat pagi teman Broadway.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman bro 2. Kayaknya jam segini udah pada selesai sholat id. Jadi sekarang waktunya nyantai sambil menunggu daging kurban dateng gak sih? Atau malah kamu termasuk jadi salah satu panitianya teman bro 2 yang jam segini sudah mulai ready, udah harus bergegas dan bersiap. Semoga jalannya lancar teman bro 2 ya. Atau kalau misalnya kamu yang hari ini emang sengaja di rumah aja pengen nunggu dagingnya datang, ya udah stay at home dan Vina temenin kamu sampai nanti jam 10 ya. And anyway, aku juga akan ajakin kamu pagi ini buat ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu, karena aku udah siapin 5 lagu teman bro 2. Nanti kamu tinggal tentuin 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin, dan lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku mainkan nanti di jam 8:45 ya. So aku udah siapin lagu dari Bilal Indrajaya, Niscahya, ada Joji Love You Less, ada The Adams Timur, Can't See With Gabriela, dan juga ada Afghan featuring Leodra with Ada. Kamu tinggal tentuin pengen dengerin yang mana. Dan kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama kamu akan aku mainkan di jam 8:45. So langsung aja tentuin 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin di antara Bilal Indrajaya, with Niscahya, Joji Love You Less, ada di Adams Timur, Cassie with Gabriela, dan juga Afghan featuring Lodra with Ada. Aku tungguin ya di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bulan comeback, tapi BTS sudah dapat 3 penghargaan bergengsi dari American Music Award 2026 teman Bro 2 yang kemarin berlangsung di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Beh, congratulations ya buat mas-mas ganteng. Jadi mereka dapat 3 penghargaan teman Bro 2, yaitu Artist of the Year, Song of Summer, dan juga ada The Best Male K-pop Artist teman Bro 2. Dan yang paling membanggakan itu adalah ketika mereka mendapatkan kembali penghargaan Artist of the Year teman Bro 2, karena BTS ini sudah mendapatkan penghargaan tersebut untuk kedua kali, dan mereka tuh pernah mendapatkan penghargaan yang sama di tahun 2021. Congratulations buat BTS dan para ARMY, bersiaplah untuk war tiket BTS ya. Karena tinggal menghitung hari teman Bro 2, jadi persiapkan semuanya semaksimal mungkin. Semoga tangan kamu wangi, jadi kamu bisa mendapatkan tiket BTS dan nonton konsernya nanti di tanggal 26 dan 27 Desember 2026. Kalaupun misalnya ternyata kamu udah siapin semuanya dari koneksi, kemudian partner yang katanya sih dia kalau war ticket bisa dapet, tapi kalau misalnya ternyata semua usaha kamu gak berjalan dengan lancar, don't worry teman Pro 2, kamu masih bisa nikmati lagu-lagunya BTS di Pro 2 Jogja. Kamu tinggal request aja dan kasih tau ke penyiarnya kamu pengen dengerin lagu BTS yang mana. Dan jangan lupa WhatsApp ke 0811-251-1025.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Good music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Gue Jogja, teman terbaik kamu, Vina Mufiana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih aku tungguin buat kamu yang pengen ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Aku udah siapin 5 lagu teman Pro 2, dan kamu tinggal tentuin aja 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin pagi ini ya. Ada lagu ini Bilal Indrajaya, Niscaya, Joji Love You Less, ada di Adams Timur, ada Cassie with Gabriella, dan juga ada Afgan featuring Leodra with Ada. Kamu tinggal tentuin lagu gimana yang pengen kamu dengerin teman Pro 2. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama kamu bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit. So langsungan aja kasih tahu final lagunya apa, dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Sekarang waktunya aku bacain siapa aja yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025. Thank you buat Rini di Pakem. Hai, selamat pagi Rini. Lagu yang di request ada Bilal Indrajaya with Niscahya, ada di Adams Timur sama Kelsey with Gabriela. Ada 3D Pelayan yang pilih lagunya Bilal Indrajaya, Kelsey sama Afgan featuring Leodra. Kemudian terima kasih, ini ada Shanum yang pilih lagunya Bilal Indrajaya sama Afgan. Dilanjut ada Sinta yang pilih lagunya Kelsey. Dan terakhir ada ini namanya Sari. Hai, selamat pagi Sari, vote lagunya Kelsey, Afgan sama Bilal Indrajaya. Oke, thank you so much buat teman berdua yang sudah ikutan gabung pagi ini. Dan sepertinya aku sudah menemukan siapa pemenangnya dan lagu siapa yang bakalan aku putarkan buat kamu pagi hari ini ya. Sesuai sama kesepakatan kita, lagu yang paling banyak dipilih sama teman berdua yang bakalan aku mainkan pagi ini. So, tiga lagu yang bakalan aku putarkan buat kamu ada Afgan featuring Leodra with ada Bilal Indrajaya, Niscahya, dan juga ada Gabriela dari Kelsey. So, ini dia tiga lagu yang bakalan aku mainkan buat kamu. Dan mari kita langsung nikmati lagunya. Dan akan aku awali dari Kelsey with Gabriela, spesial buat teman berdua yang sudah ikut tergabung di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Terus welcome to FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Afghan featuring Leo Drawit. Ada teman Pro 2, lagu terakhir di jamu, jamnya lagu kamu. Tapi kalau Vina sih gak berakhir sekarang ya, karena aku masih nemenin kamu sama nanti jam 10 teman Pro 2. Jadi masih ada banyak waktu buat kamu kasih tau ke aku lagu apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini, buat nemenin kamu yang udah mulai potong-potong kambing ya kan. Kebetulan dapat dagingnya lebih awal, jadi bisa masaknya dari sekarang. Aku temenin kamu teman Pro 2 ya, tinggal kasih tau ke Vina aja lagu apa yang pengen kamu dengerin. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Anyway teman Pro 2, ngeh gak sih kalau hari ini tuh selain kita merayakan Hari Raya Idul Adha, tapi hari ini juga bertepatan dengan 20 tahun gempa Yogyakarta teman Pro 2. Udah 2 dekade dan yes, yang namanya gempa itu tidak pernah kita ketahui kapan terjadinya teman Pro 2, tapi setidaknya kejadian 20 tahun lalu itu menjadi refleksi untuk kita bisa lebih aware, lebih bisa untuk mudah untuk mengevakuasi diri. Dan yang paling penting sih juga kemarin ketika membahas ini tuh pihak dari BPBD juga sudah menyatakan bahwa beberapa rumah juga sudah lebih kuat, insya Allah begitu teman Pro 2 ya. Dan nanti aku juga akan bahas lebih detailnya teman Pro 2 ya, mengenai refleksi 20 tahun gempa Yogyakarta. Dan nanti kita akan bahas pagi hari ini ya. Aku sendirian sih, cuma nanti aku akan coba update infonya buat kamu ya. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

Yogyakarta Tembang Pro 2, dan ini tuh jadi waktunya kita buat refleksi gitu ya, untuk bisa lebih aware dan lebih berhati-hati juga dan lebih tanggap darurat bencana Tembang Pro 2 ya. Dan kemarin juga beberapa hal sudah disampaikan begitu ya, salah satunya oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan Tembang Pro 2 yang mengatakan bahwa kesiapsiagaan ini jadi pekerjaan rumah utama buat daerah rawan bencana seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, karena seluruh kabupaten sampai desa ini perlu memiliki kemampuan mitigasi dan respon yang terukur Tembang Pro 2. Dan untuk refleksi 2 dekade gempa besar mengguncang Yogyakarta di tahun 2006, ini kita nggak lagi bicara soal jumlah korban ataupun bangunan roboh begitu ya, tapi fokus pengamanannya atau fokus penanganan sekarang tuh bergeser dari sekedar evakuasi menjadi gimana membangun masyarakat yang paham apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana begitu ya, apalagi di tengah ancaman megatrust dan juga bencana lain yang sewaktu-waktu ini bisa terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya. Salah satu hal yang selalu disampaikan oleh tim BPBD adalah untuk mempersiapkan tas siaga bencana Tembang Pro 2 ya, yang berisikan surat-surat penting, makanan dan juga keperluan untuk kita begitu Tembang Pro 2 ya. Dan ini bisa kamu persiapkan dari sekarang, mungkin gak ada salahnya untuk mempersiapkan semua keperluan untuk tas siaga bencana Tembang Pro 2 ya. Dan masyarakat juga perlu diingatkan terhadap potensi ancaman bencana lain begitu ya, kalau kata Pak Lili, bahkan saat kondisi sedang aman, edukasi kebencanaan ini terus harus digaungkan begitu ya, untuk masyarakat bisa lebih aware, lebih waspada lagi, dan bisa lebih paham bagaimana cara mengevakuasi diri ketika terjadi bencana sewaktu-waktu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2006 nomor 2, pemerintah Kabupaten Bantul itu terus berkomitmen buat memperkuat sistem mitigasi bencana, dan perkembangan sektor ini juga sudah dinilai menunjukkan kemampuan signifikan nomor 2, baik dari sisi inovasi, peralatan, sampai sistem pendukung kebencanaan. Dan yang terbaru, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengatakan bahwa saat mengikuti kegiatan refleksi 2 dasawarsa gempa Bantul, beliau mengatakan kalau kegiatan ini menjadi ruang untuk mengenang peristiwa gempa sekaligus mengevaluasi kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana di masa depan. Dan dalam acara tersebut juga hadir kegiatan bersama sejumlah elemen kebencanaan, mulai dari komunitas relawan, tim SAR, Basarnas, sampai forum pengurangan risiko bencana Teman Pro 2 ya. Dan Pak Halim mengapresiasi munculnya berbagai kreativitas dari para relawan dalam menciptakan alat ataupun sistem mendukung mitigasi begitu ya. Dan kalau sekarang tuh memang sudah ada salah satu alat Teman Pro 2 yang menjadi bisa dibilang tuh kayak ngasih warning buat masyarakat yang ada di sana gitu ya, bahwa memang teknologi itu sangat krusial buat menghadapi beragam potensi bencana gitu ya, mulai dari gempa bumi, gelombang laut, sampai kebakaran. Walaupun memang kualitas peralatan saat ini sudah jauh lebih baik dan lengkap, tapi memang yang paling diperlukan itu adalah kewaspadaan dari setiap masyarakat Teman Pro 2 yang juga harus ditambah begitu ya, dan juga mengetahui bagaimana cara mengevakuasi diri ketika sewaktu-waktu terjadi bencana Teman Pro 2. Walaupun sudah ada satu alat yang namanya warning early system ataupun warning siren system Teman Pro 2, tapi tetap ya dari diri sendiri juga harus aware Teman Pro 2 ya. Dan ini adalah salah satu alat yang fungsi vitalnya buat mendukung respon cepat masyarakat saat terdeteksi potensi bencana. Jadi keberadaan alat ini juga perlu dilakukan penambahan biar masyarakat lebih aware dan juga masyarakat lebih terbantu dengan adanya alat tersebut.

Berasa Vina udah 4 jam nemenin kamu dan sekarang waktunya aku pamitan dulu ya dari Spades. Selamat pagi teman Pro 2 dan habis ini kau bakalan ditemani sama Niken yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3. So, kalau gitu Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

5 lebih miliar rupiah. Logam mulia itu disinyalir berasal dari Pantai Indah Kapuk atau PIK Taman Prado yang hendak dikirim ke Tiongkok melalui jalur udara. Kepala Bea dan Cukai Suta Hengki Temuan Perlindungan Aritonang menjelaskan upaya penyitaan belasan kilogram emas itu dilakukan atas hasil penindakan barang ekspor yang dibawa oleh 12 penumpang di Bandara Suta. Kapolresta Bandara Sukata Kombes Pol Wisnuwardana mengatakan dari hasil penyelidikan diketahui para penumpang pembawa barang ekspor emas itu ditunjukkan untuk dilakukan pengelolaan kembali sebagai barang jualan di Hong Kong.

Waktu dan pemangku kepentingan terkait bergerak cepat menangani keributan yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2006 di lokasi Misa Perdana Gereja Misi Sejahtera atau GMS Bantul yang terletak di Jalan Ring Road Selatan Glugo Panggung Harjo Sewon Bantul. Permasalahan tersebut diduga berawal dari masalah perizinan pendirian dan operasional tempat ibadah yang belum dilengkapi oleh pihak GMS dan diprotes oleh Ormas FJI atau Front Jihad Islam. Menanggapi dinamika sosial tersebut, Kapolres Bantul telah bersiaga dan melakukan pengamanan di lokasi untuk memitigasi agar potensi konflik tidak semakin berkembang. Dari hasil mediasi yang dipimpin Kapolres, pihak FJI meminta agar pihak GMS memiliki izin pendirian dan operasional tempat ibadah tersebut dan menyosialisasikannya kepada warga masyarakat setempat. Adapun permintaan dari pihak GMS untuk bisa menyelesaikan doa ibadah yang sempat terhenti pada saat itu.

0: Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, sebanyak 16 anggota Dewan Kebudayaan Sleman atau DKS resmi dikukuhkan oleh Bupati Sleman Hardeki Suwaya di Pendopo Pas Parasamya Selasa kemarin 26 Mei 2026. Dewan Kebudayaan Sleman merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. Keberadaan DKS diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam upaya pelestarian, pengembangan dan pembinaan kebudayaan di Kabupaten Sleman. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Ishadi Zayid menjelaskan, Dewan Kebudayaan Sleman ini memiliki tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, khususnya dalam kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu dengerin dikit lagi di Pro 2 Jogja siang hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha teman Pro 2, 1447 Hijriah ya. Tadi kamu bisa sholat atau enggak teman Pro 2? Tadi tuh aku, ya Allah, pagi-pagi udah ada drama teman Pro 2. Karena nggak terbiasa pergi pagi-pagi kali ya, dan semalam emang habis begadangan juga, jadi kayak gedebak-gedebuk gitu kan ya. Ini adalah pertama kalinya aku sholat Idul Adha sendirian di Jogja teman Pro 2. Dulu-dulu semasa kuliah juga biasanya sholat Idul Adha di Jogja juga, tapi kan rame-rame ya, ada teman-teman juga. Dan sekarang nih bener-bener yang sendiri banget teman Pro 2. Jadi ya ada beberapa drama tadi pagi teman Pro 2, tapi syukurlah aku masih bisa sholat Id ya, gak ketinggalan. Well, anyway, teman Pro 2, ini aku udah siapin 20 lagu, 10 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara yang bisa kamu request di Pro 2 Hitlist nanti siang. Sudah ada beberapa yang minta dibagi Pro 2 Hitlist-nya, playlist-nya seperti apa. Oke, baiklah, di sini aku akan share ya. Setelah satu lagu, lagunya dari Geisha, Cinta dan Benci. Masih nemenin kamu siang hari ini bareng sama Dika sampai nanti jam 3 sore.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berdua Hit List, nemenin kamu bareng sama Niken teman berdua. Dari jam 10 sampai nanti jam 12 siang, aku siap nemenin kamu dengan lagu-lagu yang sudah aku playlistkan di siang hari ini. Sudah aku share juga di WhatsApp grupnya Berdua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, boleh banget minta dimasukkan sama Niken teman berdua. Aku juga mau bacain ya, semoga aku hari ini bacanya gak terlalu cepat. Dari lagu Indonesia, kamu bisa request lagunya Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Salma Salsabil, Hacu. Wah, ini sih yang paling viral teman pro 2, ya kan, di Indonesian Idol. Kemarin aku juga baru dengar lagunya. Raim Laode, Lesung Pipi, Nucha Masa Ini, Nanti Dan Masa Indah Lainnya, It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Ini juga yang baru nih teman pro 2. Noah Menunggumu, Sila On 7, dan Adrian Khalif, 2001 Kali, Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Dari lagu Mancanegara, kau bisa request lagunya Charlie Puth, One Call Away, One or Eight, Tokyo Drift, Kayla, Chanel, Beyonce, Halo, Maroon 5, Heroin, Ed Sheeran, One Life, Henry Moody, Miss You, Sina Spiro, Day on This Hill, Mariah Carey, My All, terus sama John Legend, All of Me, teman berdua. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang tadi udah aku bacakan, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025, teman berdua. Cepet-cepetan aja, ini sudah ada beberapa teman berdua yang masuk. Ya, siapa cepat nanti aku juga bakal cepet puterin teman berdua.

Kita buka Pro 2 Hitlist santai siang dari teman Pro 2 yang paling pertama WhatsApp kini kan teman Pro 2 ada Afif di Sumenep. Halo Afif, selamat siang. Afif pengen diputar lagunya Charlie Puth One Call Away, terus Maroon 5 Heroin, Raim La Ode Lesung Pipi, Sheila on 7 dan sama Salma Salsabil Hachu. Teman Pro 2, anyway ini Charlie Puth One Call Away juga direquest sama Katri di Playin ya. So, 5 lagunya udah aku siapin buat Katri juga, buat Afif di Sumenep juga pastinya teman berdua. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Charlie Puth One Call.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih dengerin ikan di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku mau puterin lagi ya di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Dari lagu-lagu yang paling banyak di request lagi teman Pro 2, semoga semuanya bisa aku putarkan nanti sampai nanti jam 12 ya. Aku mau putarkan lagunya G Indrawari, Jiwa Yang Bersedih, direquest sama Katri di Playen, direquest juga sama Karini di Pakem teman Pro 2. Terus aku putarkan juga lagunya Mahal Ini Bawa Dia Kembali, direquest sama Lara Purnamasari, direquest juga sama Karini di Pakem. Terus masih dari lagu Indonesia, aku putarkan lagunya It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya, direquest sama Katri di Playen, direquest juga sama Karini di Pakem ya. Lagu terakhir teman Pro 2, lagunya Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai, direquest sama Lara Purnamasari sama Lili di Klaten ya. So, 4 lagunya udah aku siapin buat teman Pro 2. Mari kita putarkan teman Pro 2, kita mulai dari lagunya Mahal Ini Bawa Dia Kembali.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ditanyain sama Lara Purnamasari teman berdua, kan Niken bawa bekal apa hari ini? Wah, ini sih aku jarang banget ya bawa bekal, Lara. Pertama aku jarang masak ya kan, dan bawa bekal tuh pasti kalau memang aku lagi masak aja kan. Tapi kalau pagi-pagi tuh jarang banget masak sih. Jadi masaknya kayak mending pulang kerja baru biasa masak gitu kan ya. Lebih sering masaknya sore. Dan kadang-kadang juga lebih kalau pagi-pagi lebih sering beli. Dan apa namanya, ya jarang aja sih bawa bekal gitu kan ya. Pokoknya lebih sering beli nih, Lara. Emang jarang masak juga sih aku akhir-akhir ini gitu kan ya. Entah kenapa kayak bawaannya capek dan males dan mager. Kayaknya bukan bawaan ya, tapi sama lagi mager aja. Well anyway, aku mau puterin lagu-lagu lagi teman berdua. Sudah aku siapkan 4 lagu ya. Lagunya Childish Channel, diriku sama Lily di Klaten, diriku juga sama Karini di Pakem. Terus lagunya 108 Tokyo Drift, diriku sama Katri di Playgen. Maaf ya Katri, baru aku puterin. Terus lagunya Beyonce Halo, diriku sama Karini di Pakem. Sama terakhir lagunya Mariah Carey My All, diriku sama Katri di Play yang teman berdua. Sama 4 lagunya udah aku siapin. Mari kita putarkan teman berdua. Kita mulai dari lagunya Tyla Chanel.

0: Later we turn to the spot close.
1: Stay tuned on Prodweb.
2: Teman terbaik kamu. Teman Prodweb, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.

Aku mau sapa dulu ada Bayu di Godean, teman berdua. Hai Niken, hai juga Bayu. Beli kain warnanya biru, belinya barengan sama si Nyonya. Cakep. Hewan kurban udah pada melas di hari penentu. Lah, saya yang kerja mukanya lebih melas dari sapinya. Bukan kamu aja yang kerja, tapi aku juga kerja, Bayu. Jadi kita sama ya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin dari saya, anggota resmi paguyuban lebaran tetap kerja. Waduh. Di saat yang lain takbiran di masjid, kita lagi takbiran di tempat kerja sambil menyelesaikan target. Semoga pahala kita yang kerja di hari libur ini dilipat gandakan seberat sapi simental ya guys. Amin. Amin ya. Semoga kita-kita yang kerjanya gak ada libur, ya kan. Kayak kapan nih kita libur? Kayaknya gak libur-libur ya, bye. Aku juga termasuk ya dalam paguyuban lebaran tetap kerja. Kita sama nih bay. Mungkin juga banyak teman berdua juga yang lebaran-lebaran pun tetap kerja ya, sama kayak kita teman berdua. Well anyway, oh iya, ini mau tanya ya, lagunya sisa apa aja nih Ken? Lagunya cuman tinggal 4 aja nih bay yang belum aku puterin. Lagunya Ed Sheeran One Life, terus Henry Moody Miss You, Sina Spiro Die on This Hill, sama John Legend All of Me. Cuman tinggal 4 lagu doang nih. Sama sekalian aku juga mau puterin 3 lagu teman berdua yang direquest sama Lili di Klaten. Pengen diputar lagunya Nucha, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Terus pengen juga diputar lagunya Noah Menunggumu, sama Adrian Halif 2001 kali, direquest sama Lara Purnamasari ya. So, 3 lagunya buat Lili di Klaten sama buat Lara Purnamasari udah aku siapin nih teman berdua. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Nucha, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh, aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

Playlist terakhir yang bisa aku putarkan di Pro 2 Hitlist santai siang hari ini sama Pro 2. Jadi gua sama Bayu di godean ya, tinggal sisa-sisa aja. Pengen diputar lagunya Ed Sheeran, One Life, Henry Moody Miss You, sama John Legend, All of Me, teman Pro 2. Tiga lagu aja nih, Bay. Kenapa gak empat sekalian? Karena lagunya tinggal empat ya. Baiklah, gak apa-apa, tiga lagu yang direquest sama Bayu di godean teman Pro 2. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya John Legend, All of Me.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Jam 12 siang teman Pro 2, aku cukupkan Pro 2 hit list santai siang sampai di sini. Sepertinya semua lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2 sudah aku putarkan semua, enggak ada yang kelewatan ya. So buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu lain, boleh banget nanti kalau kamu mau request lagu ke Niken teman Pro 2, ya kan? Sekalian istirahat pasti panas banget dan capek banget ya kan, abis dari masjid bantuin potong-potong daging teman Pro 2. Terus nanti habis zuhur biasanya baru dibagiin ke warga-warga gitu kan ya. Jadi sambil istirahat boleh banget kalau kamu lagi dengerin ini juga dan pengen diputar lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja ya. Sekalian aku juga mau share informasi-informasi terkait dunia kuliner teman Pro 2, kira-kira apa nih nanti informasi yang aku bagikan teman Pro 2 ya kan. So stay tune terus bareng sama Niki di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Kamu berdua, kadang tuh banyak banget masyarakat di luar Jogja atau di luar daerah Jogja, Klaten, Solo dan sekitarnya tuh selalu mengeluhkan, kenapa sih makanan-makanan di daerah sini tuh manis-manis semua, teman berdua, ya kan? Kayak aku tuh sering banget lihat di komen-komen TikTok dan sebagainya yang dia selalu bilang kenapa makanan-makanan di Jogja dan Solo, Klaten dan sebagainya tuh selalu manis, teman berdua, gitu kan ya. Tapi ini tuh ternyata juga ada sejarahnya menurutku, teman berdua. Ini aku baca dari rri.co.id, teman berdua. Jadi memang masakan di Jawa gitu kan ya, khususnya juga di Jogja, ini memang kebanyakan tuh punya rasa yang manis, kayak gudeg, teman berdua. Tapi kalau gudeg aku juga gak terlalu suka ya, karena dia kayak terlalu manis menurutku. Aku memang suka makanan yang manis, bahkan kalau masak pun juga harus dikasih gula gitu kan ya. Tapi gak yang semanis gudeg banget gitu kan ya. Mungkin ada beberapa gudeg yang gak semanis itu kali ya, tapi aku belum coba ya. Gudeg-gudeg yang udah aku coba dia juga yang manis banget gitu kan ya. Dan ini ada kaitannya juga dengan sejarah, teman berdua. Di dalam buku judulnya Antropologi Kuliner Nusantara, Ekonomi Politik dan Sejarah di Belakang Bumbu Makanan Nusantara, penulisnya Karis Sajudin, ini diceritakan dulu di masa penjajahannya Belanda, ada yang namanya sistem tanam paksa yang diberlakukan di berbagai daerah di Pulau Jawa termasuk di Jogja, teman berdua. Dan sistem ini mewajibkan masyarakat ini untuk menanam tanaman yang bernilai ekspor, salah satunya itu tebu, teman berdua. Dan karena tanah di Jogja ini kan sangat-sangat subur ya kan, banyak banget lahan yang dipakai untuk menanam tebu, bahkan lebih dari 70% lahan pertanian di masa itu digunakan untuk menanam tebu, teman berdua. Dan kondisi inilah membuat masyarakat di daerah Jogja dan sekitarnya ini harus beradaptasi gitu kan. Dengan tebu yang melimpah, mereka mulai mengolahnya menjadi gula untuk dikonsumsi sehari-hari, dan gula kemudian menjadi bahan utama dalam banyak banget makanan, dan akhirnya membentuk kebiasaan masyarakat Jogja ini dalam memasak makanan-makanan yang manis, teman berdua. Aku juga salah satu orang yang kalau masak harus pakai gula ya, meskipun gulanya tidak memberikan efek yang manis gitu, tapi ya kayaknya kurang sedap kalau nggak pakai gula ya kan. Bahkan juga ini kayaknya valid juga ya, karena di Klaten kan juga ada pabrik tebu gondang, teman berdua, yang akhirnya meskipun sekarang kayaknya udah nggak beroperasi lagi gitu kan ya, tapi itu menjadi validasi sejarah sendiri bahwa ternyata memang betul ya, ini tuh ada kaitannya bahwa kenapa sih Jogja ini selalu makanan-makanannya tuh manis, teman berdua.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Kalau berdua, kalau sudah Idul Adha kayak gini pasti semua orang makan daging, ya kan? Tapi aku tuh tipe-tipe orang yang bosen sama berdua. Jadi kalau makan tuh kayak harus sehari habis gitu kan. Ya aku nggak suka makan makanan yang besok harus dimakan lagi gitu kan ya. Tapi kadang-kadang orang kan malas masak ya. Jadi masak lagi, apalagi masak daging yang cukup lama gitu kan ya, supaya ngebuat dia empuk. Jadi orang tuh lebih seneng kalau masaknya tuh kayak sekalian banyak aja gitu loh. Aku tuh mau cari kata-kata sekalian di otak-otak aku tuh muter banget ya. Oke, gitu teman berdua. Jadi kadang-kadang juga kayak misal contoh juga makan ayam, itu juga aku tuh bosen banget makan ayam. Ya kan di rumah udah makan ayam, di kos udah makan ayam. Terus kadang kalau kita beli ya di aplikasi online pun juga adanya ayam gitu loh. Jadi kayak aduh semuanya makan ayam. Jadi aku tuh kadang-kadang lebih suka makan telur dibanding makan ayam dan sebagainya teman berdua. Cuman ini kita tuh ternyata gak boleh makan telurnya tuh yang banyak-banyak teman berdua ya. Memang telur ini kan adalah makanan-makanan yang ya cuma digoreng telur mata sapi aja udah enak banget gitu kan ya. Apalagi di dalam satu butir telur itu tuh kita bisa mendapatkan banyak banget nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh teman berdua. Cuman dalam waktu satu minggu kira-kira kita maksimalnya boleh makan telur tuh berapa teman berdua ya. Banyak banget orang yang khawatir kalau dia tuh mengkonsumsi telur secara berlebihan yang nantinya bisa meningkatkan kadar kolesterol dan resiko penyakit jantung teman berdua. Nah, ini menurut penjelasan dari Zakiah Wulandari, ini tuh adalah ahli dari Fakultas Peternakan IBB University. Telur itu emang mengandung kolesterol yang cukup tinggi teman berdua. Dan mengkonsumsi kuning telur itu bisa meningkatkan kolesterol jahat, ya kan? Nah, di bagian kuning telur itu tuh kandungan kolesterolnya itu adalah sebesar 5% dari total lemak teman berdua. Cuman kolesterol pun itu juga nggak cuman berasal dari telur, karena telur itu juga sumber makanan hewani lain kan. Jadi asupannya memang perlu dibatasi. Cuman dalam waktu satu minggu kira-kira berapa banyak kita bisa mengkonsumsi telur teman berdua? Buat kamu yang lagi mengalami diabetes gitu kan ya, atau ada penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, nah ini Zakiah merekomendasikan konsumsi makanan maksimal 2 telur per minggu teman berdua. Dan jumlah ini bisa dinaikkan ketika kamu mengkonsumsi telur tuh tanpa kuningnya. Jadi cuma makan putih telurnya doang teman berdua, karena memang putih telur itu adalah sumber protein yang sangat baik dan aman dikonsumsi ya sama kita gitu kan ya. Tapi buat kita yang sehat-sehat aja, gak ada gejala penyakit apapun, direkomendasikan untuk konsumsi telur dengan kuning telurnya adalah 1 butir per hari. Jadi 1 minggu tuh 7 butir telur ya kan teman berdua. Ada pendapat lain juga yang menyebutkan bahwa untuk orang dewasa yang sehat, kita bisa makan 7-14 telur per minggu. Ini adalah masih batas aman teman berdua, dengan catatan kalau misalnya kamu makan 14 telur itu adalah makan putihnya aja gitu teman berdua. Artinya konsumsi di atas jumlah tersebut nanti bisa berlebihan gitu kan ya, tapi tentu bergantung juga dengan kondisi kesehatan sama pola makan kita secara keseluruhan. So, kayaknya buat aku sebagai anak kos yang kadang udah bosen makan ayam gitu kan ya, kayaknya cocok-cocok aja nih kalau aku misalkan makan telurnya 7 butir per minggu nih teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini, terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

Abis ngobrol sama Karini teman berdua, tadi kan aku udah bilang ya kalau kita tuh sebenarnya boleh-boleh aja makan telur ya, selama amannya itu adalah 7 butir per minggu teman berdua. Ini juga berlaku ke aku sebagai anak kos ya kan, kadang-kadang kayak pulang kerja capek banget gitu kan ya, dan gak sempet untuk beli makanan di luar. Jadi di kos tuh lebih seringnya masak telur dibandingkan anak-anak kos lain yang masaknya tuh mie instan teman berdua. Jujur aku tuh makan mie instan tuh kayak mungkin sebulan sih pasti ada aku makan mie instan, tapi kayak mungkin cuma satu gitu atau dua lah, tapi jarang banget sih aku makan mie instan memang. Tapi dalam waktu satu bulan tuh pasti aku makan mie instan, tapi kayak cuma satu satu doang gitu, yang benar-benar cuma satu doang gitu kan ya. Jadi aku merasa bahwa kayaknya akan lebih sehat ketika aku lapar dan aku capek itu aku masaknya tuh telur gitu ya kan. Itu juga sama-sama cepet kan, telur sama mie instan gitu. Tapi kayaknya lebih menyehatkan telur dibanding mie instan gak sih? Ini juga berlaku juga sama Karini di Pakem teman pro 2. Dulu aku tuh menganggap mie instan tuh gak enak ya kan, karena aku merasa kayaknya kalau kita bikin mie instan di saat kita tuh lagi gak pengen-pengen banget makan mie instan, itu menurutku tuh gak enak teman pro 2. Kamu pernah merasakan kayak gitu gak sih? Karena aku pengalaman dulu tuh aku bikin mie instan tapi aku gak lagi pengen makan mie instan, tapi kayak ya udahlah aku gak apa-apa ya, mumpung lagi hujan, terus kayak ya udahlah aku makan mie instan gitu kan ya, cocok sama suasananya. Tapi ternyata tuh nggak enak. Tapi setelah aku inget-inget, kayaknya memang kenapa sih mie instan itu bagi aku tuh nggak enak, karena aku tuh nggak suka sama mie instan rebus, aku tuh sukanya sama yang goreng-goreng. Ini juga terjadi ketika aku beli ke bakmi Jawa. Nah ini aku tuh gak pernah sekalipun datang ke bakmi Jawa dan aku tuh pesennya mie rebus. Bakmi Jawa rebus tuh aku gak pernah. Jadi aku selalu beli mie goreng ya kan. Memang gak suka yang kuah-kuah ya. Kalau kamu teman berdua, kamu tim mie goreng atau mie rebus ya kan? Jangan-jangan kamu juga sama kayak aku, tim mie goreng. Jadi aku ada temennya ya. Karena kebanyakan orang kayaknya lebih suka tim rebus ya kan. Sama kayak Karini ini juga katanya dia juga tim mie rebus teman berdua. Well anyway, sudah hampir jam 1 siang teman berdua, aku masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore nih. Buat kamu yang mau request lagu Kedikan boleh banget ya, WhatsApp aja Kedikan di 0811 2511 025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
3: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bis abis.
4: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype bis!
2: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Nomor berdua, aku juga cukup mengikuti kemarin yang Super League yang akhirnya Persib menang mengangkat trofi. Teman berdua katanya udah 3 kali berturut-turut ya menangnya teman berdua. Cuman setelah satu hari setelah Persib menang, wah ini akhirnya mengumumkan pergantian pelatih, tepatnya di hari Senin kemarin tanggal 25 teman berdua. Pengganti Bojan Hodak yang sudah ditentukan juga, katanya sih sudah berunding dengan Bojan Hodak sendiri teman berdua. Itu adalah asisten pelatihnya sendiri Igor Tolik teman berdua. Ya kan, kalau dari sisi supporter ini dari sudut pandang supporter pastinya pengen Bojan untuk lanjut gitu kan ya, karena udah bawa Persib 3 kali berturut-turut juara teman berdua. Cuman mereka juga memahami mungkin ada hal-hal yang memang disepakati. Jadi intinya kan ini memang terjadi karena ada kesepakatan kedua belah pihak gitu teman berdua. Dan ini juga sudah diungkapkan kalau alasan Bojan undur diri dari Persib ini memang karena urusan kesehatan teman berdua ya. Ini kata Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar yang bilang kalau alasannya Bojan Hodak undur diri dari Persib ini juga jelas dan bisa kita mengerti ya. Selama berada di Persib memang beliau ini cukup sering bolak-balik untuk kontrol kesehatan dan menjalani pemeriksaan karena memiliki masalah kesehatan, katanya gitu teman berdua. Dan selain karena permasalahan kesehatan juga, dia juga nyebut kalau Bojan ini memang pengen fokus dengan keluarganya gitu ya. Tapi Bojan akan tetap menjadi penasehat Persib teman berdua dan hubungannya dengan Persib pun terus akan berjalan. Cuman tugasnya akan lebih ringan, yaitu memberikan nasihat dan arahan kepada Igor Tolik teman berdua. Wah, ini sih juga kayaknya gak cuma Persib aja ya yang ganti pelatih teman berdua. Tadi aku juga baca ini Persija nih teman berdua, ini juga akhirnya resmi berpisah dengan pelatihnya Mauricio Souza. Semoga aku gak salah baca ya. Yang dengan berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026 teman berdua. Karena ini target yang disepakati di awal kontrak ini tidak tercapai teman berdua. Dan akhirnya Persija juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang sudah diberikan sama Mauricio, yang telah meninggalkan jejak penting selama kebersamaannya dengan Macan Kemayoran teman berdua. Dedikasi, kerja keras, dan gagasan sepak bolanya memberi karakter tersendiri di dalam perjalanan tim di Super League 2025-2026 teman berdua. Waduh, kalau kata aku sih no comment teman berdua ya. Yang penting sih yang terbaik aja buat keduanya, buat Persija, buat Persib juga teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

Tomo berdua, coba aku beralih ke Timnas Indonesia U19 yang ini akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 tanggal 1 Juni mendatang, Tomo berdua. Jadi Piala AFF U19 2026 atau ASEAN U19 Boys Championship 2026 ini dijadwalkan berlangsung tanggal 1 sampai 14 Juni 2026 dan menghadirkan 11 negara peserta termasuk Australia, Taman Pradua, dan Indonesia. Bertindak sebagai tuan rumah, ini tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, Taman Pradua, dan Sumatera Utara. Sekarang ini kali pertama yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah nih, Taman Pradua. Jadi Indonesia nanti akan mengawali kiprahnya melawan Myanmar di hari Senin tanggal 1 di laga perdana grup A Piala AFF U19 2026 Taman Pradua. Dan duel Indonesia versus Myanmar U19 ini akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Terus di laga keduanya Indonesia akan ditantang sama Timor Leste dan bakal menghadapi Vietnam di laga terakhir fase grup Taman Pradua. Dan pertandingan ini akan menentukan status juara grup sekaligus siapa yang berhak melaju ke semifinal. Ya, aku sih cuma bisa doain ya, semoga besok pas pertandingan pertama melawan Myanmar menang Taman Pradua. Karena kalau pertandingan pertamanya udah menang dapat 3 poin ya kan, ini jadi modal yang bagus untuk menghadapi laga-laga berikutnya pasti nih Taman Pradua.

Kamu masih dengerin IKD 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, buat kamu yang di jam, hampir di jam 2 ini lagi ngantuk-ngantuknya dengan cuaca yang gak terlalu panas kayak gini teman Pro 2. Ya kan ini kayaknya langsung kalau rebahan langsung tidur ini teman Pro 2. Supaya gak ngantuk, kamu boleh banget nih bantuin aku buat nge-playlist lagu. Ya kira-kira kamu pengen denger lagu apa siang hari ini teman Pro 2, boleh banget. Masuk aja ke IKD 0811 251 125 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, minggu depan terakhir bayar uang sekolah aku ya. Kata ibu bilang kakak aja.
3: Don, tagihan tukang yang benerin atap bocor udah mbak kirim ya.
4: Iya, Bu.
5: Don. Ibu mau tebus obat nanti sore ya?
4: Iya, Bu. Nanti Doni transfer. Sekalian uang sekolah adik sama tagihan tukang kan? Semua bersandar padaku. Aku harus bersandar kemana?
6: Di tengah berbagai tuntutan, kesehatan mental generasi sandwich sering terabaikan. Kamu tidak sendiri. Ceritakan bebanmu. Cari ruang aman untuk didengar. Manfaatkan layanan konseling kesehatan mental di puskesmas terdekat.

Tomo berdua, beberapa hari lagi akan ada perayaan Waisak di Candi Borobudur nih, Tomo berdua. Dan perayaan Waisak 2570 BE ini akan digelar dengan rangkaian acara yang penuh makna spiritual, budaya, dan suasana damai, Tomo berdua. Ini berlangsung dari tanggal 28 sampai 30 Mei 2026 di kawasan Candi Borobudur, Candi Mendut, sama di Candi Pawon, Tomo berdua. Dan puncak perayaannya nanti jatuh di tanggal 31 Mei 2026 dengan berbagai prosesi sakral dan festival lampion Waisak yang ikonik, Tomo berdua. Jadi nanti ada prawaisak di 28 sampai 30 Mei 2026, Tomo berdua. Ini ada kayak puja bakti, doa bersama, ada meditasi, pengambilan api dharma, pengambilan air dan lain sebagainya. Terus ada kirap Waisak juga. Ini ada adalah prosesi yang sangat menarik, ya kan, dan sakral, Tomo berdua. Ini adalah dilakukannya nanti berjalan kaki dari Candi Mendut menuju ke Candi Pawon, terus berakhir di Candi Borobudur, Tomo berdua. Yang ketiga, ada detik-detik Waisak. Ini adalah bertepatan dengan bulan purnama, nanti diisi dengan meditasi, doa, serta hening cipta, Tomo berdua. Ribuan umat Buddha nanti akan berkumpul bersama untuk beribadah di dalam suasana yang sangat tenang dan penuh makna spiritual. Terus yang keempat, ada Festival Lampion Waisak. Ya, ini acara yang paling dinanti-nanti sama pengunjung, Tomo berdua. Ini digelar di tanggal 31 Mei. Ada dua sesi. Di sesi pertama di jam 5:30 sore sampai 7:30 malam. Sesi keduanya malam nih, Tomo berdua, jam 9:30 sampai jam 11 malam, Tomo berdua. Dan peserta wajib mengenakan pakaian putih yang sopan, dan setiap tiket udah termasuk lampion untuk menuliskan harapan sebelum lampion nanti diterbangkan, Tomo berdua. Terus ada juga meditasi dan doa bersama, Tomo berdua. Nanti peserta juga bisa diajak nih untuk mengikuti meditasi malam yang nanti dipimpin sama para biku dan tokoh spiritual, Tomo berdua. Dan yang terakhir ini adalah ada festival seni dan kuliner, Tomo berdua. Ini ada di area sekitar Borobudur juga, dan nanti dimeriahkan dengan pertunjukan seni-seni tradisional.

Terus ada pawai budaya dan bazar kuliner khas Jawa Tengah, Temon Pro 2. So, buat kamu yang ini menarik banget Temon Pro 2 dan jadi langganan buat wisatawan juga ya kan, untuk nonton Festival Lampion Waisak, mungkin kamu bisa datang nanti di tanggal 31 Mei 2026 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodway Weekly Hits.

ini tuh tayang serentak di bioskop mulai hari ini, teman-teman berdua. Ini adalah film horor terbaru, judulnya Badut Gendong, yang menghadirkan kisah duka, kutukan, dan teror penuh misteri, teman-teman berdua. Ini mengikuti perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap mengerikan, teman-teman berdua. Namanya Darso, yang hidup sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum badut gendong demi menghidupi keluarganya. Dan dia menyimpan harapan sederhana untuk bisa hidup bahagia bersama sang istri tercinta, teman berdua. Tapi kebahagiaan itu tiba-tiba sirna ketika si Darsi, istrinya, teman berdua, yang jadi korban kekejaman para preman jalanan yang brutal. Dan akhirnya Darsi meninggal dunia saat sedang mengandung bayi pertama yang telah lama mereka nantikan bersama, teman berdua. Kehilangan itu pastinya membuat kondisi mental si Darso perlahan makin kacau dan dipenuhi rasa putus asa. Terus kemudian Darso membawa jasad istrinya ini menemukan boneka badut yang biasa dipakai mengamen setiap hari, teman berdua. So, buat kamu yang tertarik untuk nonton film ini untuk mengisi libur, karena ini akan panjang banget liburnya sampai hari Senin kan, teman berdua, boleh banget nih kalau kamu mau nonton film Badut Gendong. Ya, sudah mulai tayang hari ini, teman berdua.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

yang sekarang tuh jadi Dono Tomang Pro 2, terus Kasino seperti biasa ada Vino Gebastian, dan Indro diperankan sama Tora Sudiro, ya kan? Ini mereka bertiga nih rilis teaser video klip film tersebut, judulnya Ndok Asin, akronim dari Dono, Kasino, dan Indro Tomang Pro 2. Dan ini tambah spesial karena lirik lagu ini secara khusus ditulis langsung sama Desta Mahendra Desta Tomang Pro 2. Dia ngaku kalau lirik ini tuh muncul dengan sendirinya di saat dia tuh lagi iseng-iseng gitaran Tomang Pro 2, dan di prosesnya pun dia sudah berkonsultasi dengan Indro Warkop gitu ya, dan Om Indro pun juga cocok katanya. Memang Warkop DKI itu memang agak aneh-aneh dikit gitu Tomang Pro 2, dan itu sesuai juga dengan Warkop DKI gitu kan. So, buat kamu yang kepengen juga nonton dan gak sabar juga mau nonton film Warkop DKI Viralin Dong kayak aku Tomang Pro 2, aku kayaknya pasti akan nonton film ini besok di tanggal 11 Juni 2026 ya. Selain dibintangin sama tiga itu, Vino, Desta, sama Tora Sudiro, ini filmnya juga diramaikan sama Indro Warkop juga, Tomang Pro 2, ada Marsha Timothy, ada Asri Wallace. Wah, ini pasti bagus ya, ada Asri Wallace Tomang Pro 2. Ada Andre Taulani juga, terus ada Ivan Gunawan juga Tomang Pro 2. Mari kita tunggu ya, masih besok tanggal 11 Juni 2026 di Tomang Pro 2.

Tomo berdua sudah hampir jam 3 sore, waktu ini kan pamit dari santai siang. Habis ini kamu bisa ditemuin sama Gatri Saca di Sore Ceria. Nanti bisa lanjut request di sana Tomo berdua. So, kalau gitu ini kan pamit, dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja. Tomo

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Saatnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Gatri Syaca.

Sore hari ini dengan berita pertama, RRI.co.id memberitakan Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan sapi tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga tokoh agama di seluruh Indonesia. Penyaluran hewan kurban dilakukan sebagai bagian bantuan Presiden untuk masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Distribusi sapi kurban mencakup 38 provinsi serta 514 pemerintah kabupaten dan kota. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sebanyak 598 ekor sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah, sementara 500 ekor lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama.

Kita beralih ke berita kedua. Terduga pelaku pembunuhan terhadap SG alias Wardi Gani akhirnya diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate. Pelaku dengan inisial DSA alias Dava diringkus 8 jam setelah melakukan aksi nekat Selasa kemarin. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasihumas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi RRI.co.id hari ini menjelaskan pelaku diamankan tim gabungan Resmo Polres Ternate dan Polsek Ternate Utara yang dipimpin KBO Reskrim Ibda Sudarmono saat pelaku hendak kabur ke Bacan Halmahera Utara menggunakan kapal laut di Pelabuhan Bastiong Ternate Selatan. Saat diamankan, terduga pelaku sempat melarikan diri karena mengetahui kehadiran anggota di kapal. Juru bicara Polres Ternate menyampaikan saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton oleh tim penyidik.

Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Pemerintah memastikan korban dugaan kekerasan seksual oleh ayah kandung di Kabupaten Pandeglang akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan menyeluruh. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Arifah memastikan korban memperoleh layanan persalinan aman, pendampingan psikologis, perlindungan hukum, dan keberlanjutan pendidikan. Ia menegaskan bayi korban juga dipastikan mendapatkan perlindungan, pengasuhan layak, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Arifah menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah pihak sekolah mencurigai perubahan kondisi fisik korban. Korban kemudian mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual berulang yang diduga dilakukan ayah kandungnya sendiri. Kementerian PPPA terus berkoordinasi dengan UPTD PPA dan instansi terkait memastikan korban berada dalam lingkungan aman. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan kekerasan perempuan dan juga anak melalui layanan Sapa 129 untuk penanganan cepat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2. Selamat sore. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan tentunya bahagia. Sebahagia orang-orang nih yang mungkin sore hari ini udah pada mulai masak gitu ya, udah mulai bikin sate ataupun juga udah kayak memarinasi daging-daging yang akan dipanggang nanti di acara kumpul-kumpul keluarga atau di acara kumpul-kumpul RT atau RW gitu ya kan. Nah tentunya teman Pro 2, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk kamu yang merayakannya. Favorit kamu kambing atau sapi nih teman Pro 2. Tapi buat kamu yang gak bisa makan daging sapi ataupun juga daging kambing, ya udah gak apa-apa ya. Daging ayam ataupun ikan tetap enak kok teman Pro 2. Jadi gak usah sedih ya kan. Buat yang udah pada mateng nih satenya, gulenya, rendangnya, boleh dikirimin ke Pro 2 Jogja biar aku icip-icip ya. Dan tentunya teman Pro 2, sore hari ini Gatri Syaca bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan tentunya sambil nemenin kamu buat bersih-bersihin daging gitu ya. Terus juga sambil mungkin kamu lagi memarinasi daging ataupun juga lagi mau tusuk-tusuk ke tusukan sate, boleh deh teman Pro 2, sambil dengerin Pro 2 yang bakalan puterin lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca fresh hits, yang tentunya bisa kamu request juga di 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Yang nomor dua, merayakan Hari Raya Idul Adha. Ini kan memang dengan cara penyembelihan hewan kurban, ya kan? Di RT kamu ataupun juga di RW kamu, atau biasanya kayak di satu kalurahan atau di satu desa gitu ya, dilaksanakan di masjid ataupun juga di dekat rumah warga, yang tentunya prosesnya itu biasanya memakan waktu, ya kan? Apalagi jika hewan kurbannya tuh banyak banget gitu, teman pro 2. Nah, tapi berbeda nih dengan Masjid Jogokaryan, teman pro 2. Karena di Masjid Jogokaryan ini mereka bisa mengerjakan penyembelihan sampai pemotongan daging dan pembagian hewan kurbannya itu benar-benar cepat gitu ya, dan tepat waktu, teman pro 2. Nah, ternyata mereka ini punya satu sistem gitu ya, teman pro 2, yang dibagi-bagi. Jadi yang nyembelih ada sendiri, yang mengkuliti ada sendiri gitu ya, terus juga yang motongin sendiri, motong tulangnya sendiri, motong dagingnya sendiri, motong jeroannya sendiri gitu kan ya. Jadi setiap pos-pos itu mereka akan dipantau untuk perkembangannya secara real time dan menggunakan teknologi gitu ya. Terus juga kalau ada kendala gitu ya, mereka pasti langsung tahu gitu kira-kira yang berkendala tuh di sesi yang mana gitu, teman pro 2 ya. Habis itu kan ketika jeroan udah disiapkan, pertulangan udah disiapkan, daging juga sudah disiapkan, itu pasti mereka akan menimbang gitu ya, dan mengemas daging kurban tersebut gitu ya, untuk didistribusikan kepada warga gitu. Dan tidak hanya warga di sekitar Masjid Jogokaryan yang akan mendapatkan daging kurban dari Masjid Jogokaryan, tapi juga masyarakat di lebih dari 70 daerah binaan Masjid Jogokaryan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Provinsi Jawa Tengah, teman pro 2. Jadi aduh, keren banget ya, teman pro 2. Jadi ketika semuanya bisa dikerjakan secara sistematis, itu tentunya nanti prosesnya akan lebih cepat

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I know exactly what they need.

Ya teman Pro 2, di Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya kan sudah dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di banyak wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi ada juga nih teman Pro 2, beberapa tempat ataupun juga beberapa masjid yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu di hari Kamis besok teman Pro 2, karena memang di Idul Adha itu kan memang ini ya apa namanya bisa dilaksanakan dalam 3 hari gitu. Di hari Tasrek pun juga masih bisa dilaksanakan penyembelihan hewan kurban teman Pro 2. Dan di tempat Aca tadi gitu ya, aku tuh seneng banget ketika menerima daging kurban. Itu dagingnya itu di wadah ataupun juga dibungkus menggunakan besek bambu gitu ya teman Pro 2, dan di alas si daun pisang. Dan tentunya wadah besek bambu dan daun pisang ini adalah wadah yang ramah lingkungan gitu ya, karena dia ini bisa didaur ulang ataupun juga menjadi kompos gitu ya, terurai di dalam tanah. Terus juga kualitas dagingnya pun juga jadi baik-baik aja gitu teman Pro 2, karena wadahnya juga alami ya kan. Terus kalau misal di daerah kamu mungkin juga ada yang dibungkusnya itu pakai daun jati teman Pro 2. Terus abis itu ada yang pakai anyaman daun kelapa gitu ya. Pokoknya banyak sekali tempat-tempat yang membagikan daging hewan kurban ini menggunakan wadah alami gitu teman Pro 2. Nah kalau misal di tempat kamu juga dipakein wadah berbahan alami, boleh dong kirimin fotonya atau kasih komentar ke 0811-251-1025. Aku pengen tahu nih kira-kira di daerah mana aja sih yang membagikan daging hewan kurban ini menggunakan wadah alami yang lucu-lucu.

in general gitu ya, yang benar-benar apa ya, kayak mencuri perhatian. Karena tentunya di tahun 2026 ini BTS kembali sebagai satu grup dengan full membernya gitu ya, yang sudah menyelesaikan wajib militernya, teman pro 2. Dan baru-baru ini diajak American Music Awards 2026, BTS ini berhasil memenangkan kategori yang bergengsi banget gitu ya, yakni Artist of the Year, teman pro 2. Ini merupakan salah satu kategori yang paling membanggakan gitu ya, karena memang ini benar-benar kayak ya jadi semacam apa ya, pembuktian gitu ya teman pro 2, bahwa BTS ini menjadi salah satu global fenomenon gitu ya teman pro 2, dan dia ini berhasil mengalahkan nominator-nominator lainnya gitu ya, seperti Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Bruno Mars, Bad Bunny, Harry Styles. Aduh, keren banget sih BTS. Dan di ajang American Music Awards 2026 ini, lagunya mereka, Swim, ini juga mendapatkan penghargaan Song of the Summer. Dan BTS juga menjadi mendapatkan penghargaan Best Male K-pop Artist, teman pro 2. Keren banget teman pro 2 ya, selamat untuk BTS. Tapi aku ada kabar menggembirakan lagi nih teman pro 2, karena kalau misal kamu adalah seorang penyanyi band atau boy band gitu ya, berkolaborasi dengan misalnya brand musik ataupun misalnya kayak fashion, itu memang sudah terkorelasi gitu teman pro 2. Nah, tapi baru-baru ini BTS ini mengumumkan kalau BTS ini akan bekerja sama dengan Oreo, teman pro 2, sebuah brand biskuit yang mungkin udah terkenal banget gitu ya. Dengan slogannya diputar, dijilat, dan dicelupin itu teman pro 2. Dan tentunya BTS ini bilang kalau Oreo ini adalah biskuit yang mereka makan gitu ya, ketika mereka masih kecil gitu ya. Terus juga ketika mereka mengerjakan album-album mereka tuh, mereka juga sering nyemilin Oreo gitu teman pro 2. Terus ya, dengan kolaborasi ini gitu kan, katanya sih BTS merasa apa ya, bangga gitu teman pro 2, karena ini merupakan kolaborasi pertama gitu ya antara BTS dengan sebuah brand makanan teman pro 2. Apalagi makanannya tuh bukan makanan sembarangan, makanan yang memang punya semacam apa ya, kayak ya semacam ada kenangan dan dekat di hati gitu kan ya. Jadi wah, aku udah gak sabar lagi nih teman pro 2 ya. Dan tentunya di kolaborasi ini gitu ya teman pro 2, BTS ini akan ada 13 desain unik gitu ya, untuk biskuit Oreo edisi terbatas gitu teman pro 2. Karena ini akan memperingati ulang tahun mereka yang ke-13 gitu teman pro 2. Dan tentunya pokoknya kayak udah gak sabar, ini pasti bakalan jadi rebutan banget nih si cookies edisi terbatas kolaborasi barengan sama BTS. Kira-kira di Indonesia adanya kapan ya?

0: on Produware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman Pro 2, kalau tadi ada BTS yang akan berkolaborasi sama salah satu brand biskuit ternama. Nah, kali ini ada Bad Bunny, teman Pro 2. Jadi katanya Bad Bunny ini akan tampil gitu ya di film Toy Story, teman Pro 2. Jadi dia ini akan menjadi salah satu karakter tokoh gitu ya di Toy Story Universe, teman Pro 2. Dan katanya sih Bad Bunny ini akan memerankan pizza with sunglasses, teman Pro 2. Entah itu dia jadi beneran pizza tapi pakai kacamata gitu ya, atau mungkin tukang delivery pizza. Tapi kalau di postingan Instagramnya Pixar, ini dia bilangnya adalah Vamos, Bad Bunny is pizza with sunglasses in Toy Story 5 gitu, teman Pro 2. Jadi ya mungkin memang tokoh yang akan diperankan atau akan dimainkan oleh Bad Bunny ini memang ya literally pizza satu slice gitu, teman Pro 2. Tapi dia tuh pakai kacamata dan bisa ngomong gitu, teman Pro 2. Ngomong-ngomong tentang Toy Story, ini memang Toy Story 5 ini kan memang sedang dalam proses pembuatan gitu, teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk kamu yang udah kangen gitu ya sama Woody, sama Buzz Lightyear, terus juga Jessie. Nah, ini tunggu aja gitu ya teman Pro 2 untuk tayangnya gitu ya teman Pro 2, karena untuk film Toy Story 5 ini dikabarkan akan tayang di bioskop mulai tanggal 19 Juni 2026. Nah, kalau misal kamu tuh penasaran gimana serunya Toy Story 5 gitu ya, nah lihat dulu aja trailernya. Udah ada di YouTube nih teman Pro 2, jadi tinggal lihat aja gitu ya, kira-kira seseru apa nih petualangan Woody, Buzz Lightyear, dan juga Jessie serta pizza with sunglasses di Toy Story 5.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu.

Untuk kamu teman Pro 2 yang masih stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, makasih banyak ya. Dan tentunya karena hari ini adalah hari raya Idul Adha, jadi khusus untuk hari ini untuk acara Fun English ini aku kosongin aja ya teman Pro 2. Kita ngobrol-ngobrol aja terkait Idul Adha ataupun juga perayaan yang ada di sekitar kita teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, masih boleh nih teman Pro 2, langsung aja kamu bisa kasih tahu aja melalui WA di 0811251025. Dan tentunya di perayaan Idul Adha ini enggak tahu kenapa ya teman Pro 2, tapi setiap tahunnya itu ada aja berita yang mengenai kayak hewan kurban yang dia ini kabur ataupun juga lepas dari tali kekangnya gitu kan, atau mungkin harus dikejar-kejar sampai tempat yang jauh gitu ya. Nah, kalau tadi sih aku lupa dari akun apa nih teman Pro 2. Ini di Merapi Uncover nih teman Pro 2, ada kejadian sapi ngamuk teman Pro 2 yang terjadi di Kradenan Maguwoharjo Sleman. Dan tentunya bapak-bapak petugas penyembelihan hewan dan tukang kelet yang ada di lokasi ini mencoba untuk menenangkan sapinya gitu ya. Dan ya, namanya juga sapi nih teman Pro 2, dia kan tenaganya wah kuat banget ya. Jadi mereka nih kewalahan gitu bapak-bapaknya. Dan saking kuatnya si sapi ini teman Pro 2, dia ini sampai merobohkan teratak yang sudah dipasang gitu ya untuk tempat mengkuliti hewan kurban dan juga tempat pemotongan hewan kurban tersebut teman Pro 2. Dan sepertinya tidak ada korban luka-luka ya dari kejadian ini teman Pro 2. Jadi ya pokoknya semoga tidak ada kejadian yang ekstrim gitu ya, karena emang kayaknya setiap Idul Adha itu ada aja gitu ya teman Pro 2, berita-berita sapi ngamuk atau sapi yang terlepas dari kekangnya gitu. Kalau tadi itu aku sempet lihat juga nih videonya, ada sapi yang dia ini lepas dari kekangannya gitu ya, terus dia tuh sampai lari-larinya tuh ke sawah teman Pro 2. Nah, daripada lamaan nih teman Pro 2, jadi panitia kurban memutuskan untuk menyembelih sapinya tuh di sawah langsung gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah dibawa ke tempat penyembelihan hewan deh, langsung aja disembelih di TKP teman Pro 2. Cuman kan kayak aduh bawanya gimana gitu ya kan. Nah, panitia Idul Adha-nya itu kemudian meminta bantuan gitu ya untuk mengangkut si sapi yang tentunya bobotnya tuh bisa mencapai ratusan kilo gitu ya teman Pro 2, dengan menggunakan crane teman Pro 2. Tapi aja lupa nih tadi tuh di akun mana gitu ya kan. Terus selain tadi di Maguwoharjo yang sapinya tuh lepas dan ngerobohin teratak. Nah, kalau di sumber lor Kali Tirto Berbah Sleman ini juga ada sapi yang lepas gitu ya dan masuk ke rumah warga gitu teman Pro 2. Dan ya karena dia bingung ya teman Pro 2, jadi dia masuk ke rumah, terus pas dia mau keluar dia nabrak motor, jadi motornya tuh ambruk gitu teman Pro 2. Tapi kayaknya juga di sini tuh nggak ada warga yang kena begal ataupun juga yang terluka karena depakan sapi gitu. Jadi memang ya bahaya banget sih sebenarnya teman Pro 2. Dan kadang-kadang kalau pas lagi proses penyembelihan hewan kurban itu kan banyak banget yang melihat, yang nonton gitu ya, termasuk juga anak-anak. Makanya kalau pas lagi
nonton proses penyembelihan hewan kurban ataupun juga pas prosesi mengkuliti ataupun juga pas lagi motong-motong daging, tulang dan lain-lainnya terus kayak dibagi-bagi gitu. Ya kalau yang ada anak kecil harus dijaga ya, dan kalau bisa tetap masih dalam pengawasan orang dewasa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupa.

Iya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih Katri di Playen. Hai Katri, yang katanya nggak ada tanggal merah nih baca. Aku niatnya libur tapi kerjaan sisa kemarin masih banyak. Ya udah kerja lagi aja gitu ya. Semangat untuk kita baca yang kayaknya masih harus kerja gitu kan ya di tanggal merah. Dan semoga lelah dan capeknya kita adalah pengorbanan yang endingnya bahagia. Amin. Amin, amin. Amin Katri, jangan lupa istirahat ya Katri. Terus mungkin kalau sore-sore begini udah bisa nyate kali ya. Karena daging kurbannya biasanya sih sudah dibagikan gitu teman Pro 2. Dan selamat nyate, selamat masak-masak untuk kamu teman Pro 2 yang udah menerima daging kurban gitu ya. Emang yang paling simple sih sebenarnya bikin sate kelata ya teman Pro 2, karena dia kan gak perlu banyak bumbu gitu ya kan. Cuman kalau misal kamu udah nge-save resep-resep gitu ya yang ada di Instagram ataupun juga yang ada di TikTok, itu juga banyak yang gampang ternyata teman Pro 2 ya. Jadi bikin rendang atau bikin tongseng atau bikin gulai itu ternyata gak sesusah itu teman Pro 2, kalau kita tuh tahu bumbu-bumbunya apa aja dan cara masaknya gimana teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi jauh sama orang tua atau mungkin lagi jadi anak kos gitu ya, nah boleh nih dicoba gitu ya untuk bikin masakan kamu sendiri gitu ya, pakai daging kurban yang kamu terima. Karena di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, walaupun kamu adalah anak kos gitu ya, itu kamu juga biasanya juga dibagiin teman Pro 2 ya daging kurban dari masjid ataupun juga dari tempat penyembelihan hewan kurban terdekat gitu teman Pro 2. Tadi ini kan juga udah cerita sih, katanya di kosnya dia juga dibagikan kupon gitu ya untuk ngambil daging kurban gitu teman Pro 2. Jadi ya kalau misal kamu emang mau nyate-nyate sama teman-teman gitu ya, ya udah diambil aja. Ini mini money mau. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Satu lagu dari Yogi Nandes lewat Semesta. Ini tadi lagunya tuh udah di request sama Kak Tri di Playen. Pengen dengerin lagu ini katanya ya. Terus katanya Kak Tri tuh belum mood buat masak, jadi dagingnya masih dicuekin aja ya, belum diapa-apain gitu katanya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang kayak bingung gitu ya, mau ngolah daging kurbannya tuh jadi apa ya. Karena kalau misal sate, tongseng, terus juga kayak gulai gitu, itu kan kayak ya mungkin udah sering makan ya teman Pro 2. Nah, gimana kalau kamu itu bikin nasi kebuli atau nasi biryani teman Pro 2, yang tentunya kalau bikin dari ngeracik sendiri bumbu-bumbunya kayaknya susah ya teman Pro 2. Nah, tapi sekarang itu banyak banget nih produsen-produsen yang dia ini bikin satu kayak kemasan gitu ya kan, yang dia ini udah ada berasnya, udah ada bumbunya yang udah ditakar untuk misalnya 1 kilo daging atau untuk 500 gram daging gitu teman Pro 2. Jadi nanti kamu tinggal nambahin dagingnya aja gitu ya kan. Atau sekarang tuh juga udah banyak kok kayak semacam penjual ataupun juga orang-orang yang dia ini menawarkan jasa untuk masakin daging kurban kamu teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu gak bisa masak, ya udah diserahkan aja sama ahlinya ya. Entah itu kamu pengen dimasakin jadi rendang gitu ya, ataupun juga jadi bakso, terus mungkin bisa jadi abon biar awet gitu ya. Jadi kayaknya harus banyak-banyak nyari informasi aja sih teman Pro 2, kira-kira mana ya, mungkin ada tetangga yang buka jasa masakin, atau mungkin ada di Instagram ataupun juga di sosial media gitu ya, yang mereka ini menawarkan jasanya.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, tentunya masih barengan sama aku Gatri Syaca yang tentunya bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Buat kamu yang lagi berkendara sore hari ini, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Mungkin ada bahan-bahan makanan yang belum kebeli gitu ya. Terus kamu kayak, aduh ayo kita beli sekarang biar cepet jadi makanannya gitu ya kan. Atau mungkin kamu lagi menuju ke rumah saudara ataupun juga ke rumah temen gitu ya, karena udah janjian untuk bakar-bakaran bareng gitu ya. Ya udah, pokoknya hati-hati di jalan ya. Dan tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu sore hari ini di Sore Ceria.

Ya teman Pro2, Gatri Syaca mewakili segenap kerabat kerja Pro2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro2 yang melaksanakannya. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan tausiah sore. Kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Arif Barata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa yang berbahagia, berbicara terkait dengan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita, maka harus kita pahami bahwa nikmat-nikmat tersebut amatlah sangat banyak, baik kita sadari maupun belum kita sadari. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah SWT dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tugas kita sebagai seorang hamba ketika berinteraksi dengan nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala adalah dengan senantiasa memuji Allah dan bersyukur kepadanya, dan berkonsekuensi untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Teman Produa sekalian, di antara nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari sahabat Ubaidillah bin Mishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian masuk pada waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman pada keluarganya, dan memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4141, Sahih Al-Jami'us Shahih. Masya Allah, teman Produa sekalian, mari kita renungkan tiga nikmat ini begitu besar sampai diibaratkan kita memiliki dunia dan seisinya. Mari kita renungkan, ketika satu saja dari ketiga nikmat tersebut Allah cabut dari kita, bagaimanakah kondisi kita, perasaan kita dalam menjalani kehidupan ini? Semoga teman Produa sekalian, Allah Ta'ala menjaga nikmat ini kepada kita dengan tujuan agar kita bisa lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah SWT. Semoga yang singkat ini menjadi hikmah bagi kita menjalani hidup yang lebih baik di kemudian hari. Nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: itu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu gitu ya, 5 lagu yang tentunya bisa kamu pilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Nanti dari 5 lagu ini, kamu tuh bisa milih 3 lagu gitu ya, untuk didengarkan di jam 18.45. Jadi nanti untuk lagu dengan vote terbanyak, bakalan aku mainkan nih teman Pro 2 ya, 3-3-nya teman Pro 2. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini aku udah nyiapin 3 lagu Indonesia dan 2 lagu manca teman Pro 2. Untuk yang lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagunya Fanny Sugi barengan sama Herua Jogja Lantai 2, terus lagunya Gea Indrawari 1000 Kali, dan lagunya Tantri Kotak Ibu Pekerja. Terus untuk yang manca ada 2 lagu nih teman Pro 2. Yang pertama ada lagunya Alex Warren Ordinary, terus juga lagunya Blackpink Go. Dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811 251 1025.

ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Ya teman pro 2, mungkin di depan buram. Kalau aku sih memaknai lagu ini sebagai kadang-kadang kita emang gak tahu ya yang ada di depan tuh kayak gimana gitu. Tapi ya yang penting kita yakin gitu ya, punya keyakinan dan tentunya tetap semangat untuk menjalani apa yang ada sekarang teman pro 2. Dan tentunya di sore hari ini aku mau menyapa dulu nih teman pro 2 yang udah gabung ke 0811251025. Ini ada Ali di Kulon Progo yang katanya tadi di masjid dekat rumahnya itu juga ada hewan kurban yang lepas juga gitu. Tapi alhamdulillahnya semua terkendali dan gak ada yang terluka gitu ya. Aduh, keren deh teman pro 2 ya. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang masih pengen gabung sama Aca juga masih boleh nih teman pro 2 di 0811251025. Dan tentunya selain kamu bisa bergabung gitu ya di malam hari ini barengan sama aku Gatri Syaja, tapi kamu juga bisa gabung nih di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Dan tentunya untuk kamu yang udah mendapatkan daging kurban tapi kayak aduh capek banget gitu ya, pengen masak

kok belum komplit nih bumbu-bumbunya, atau kayak ya udahlah besok-besok aja gitu ya kan. Nah, ini aku punya beberapa tips gitu ya yang bisa kamu lakukan untuk bisa menyimpan daging kurban gitu ya, ataupun juga daging-daging yang kamu beli gitu ya, itu dengan cara yang benar gitu. Nah, kalau misal kamu apa namanya dapet dagingnya itu lumayan banyak, nah ini kamu tuh harus memisah-misahkan dagingnya gitu ya, ke misalnya daging sendiri, terus jeroannya sendiri, terus misalnya kayak yang ya bagian-bagian tulang itu juga sendiri, teman pro dua. Karena tentunya kadang-kadang kita tuh masaknya itu tidak semuanya barengan ya kan. Misalnya yang jeroan-jeroan nanti dibikin gulai, terus yang daging-daging misalnya bisa dibikin sate, ataupun mau di blender atau dibikin apa gitu ya, teman pro dua. Jadi bersihkan dagingnya, terus juga dipisah-pisah gitu. Nyimpennya pun juga kalau bisa itu jangan semuanya tuh disimpan jadi satu gitu. Simpan aja sesuai kebutuhan kamu, kira-kira sekali masak gitu ya itu berapa gitu, seberapa misalnya sekilo sekilo atau setengah kilo setengah kilo gitu, teman berdua. Sehingga nanti kalau udah di freezer gitu ya, terus kamu pengen masak, nah kamu cukup mencairkan daging yang kamu pengen masak aja. Jadi nggak semua terus nanti disimpan lagi gitu, jangan gitu. Karena daging yang sudah dibekukan dan kemudian sudah dicairkan ini tidak boleh dibekukan kembali, teman berdua ya. Terus kalau kamu mau nyimpen dagingnya itu di freezer gitu ya, nah jangan langsung dimasukkan ke freezer. Jadi masukkan dulu dagingnya ke kulkas bawah gitu ya, teman berdua, biar dia ini suhunya jadi dingin dulu gitu ya. Nah, nanti setelah beberapa jam baru dipindahkan ke freezer untuk dibekukan. Kalau bisa sih pakai plastik zipper yang food grade gitu ya, ataupun juga pakai kemasan vakum. Tapi kalau misal nggak ada, ya gunakan aja plastik yang bening atau warnanya tuh putih, teman berdua. Atau bisa pakai kontainer-kontainer box gitu ya, yang bisa kamu gunakan gitu ya kan. Terus habis itu jangan dicuci dulu, teman pro 2. Nah, ini yang penting, kelewatan tadi aku bilang ya. Jadi jangan dicuci dulu, teman pro 2. Dibersihin aja dari kotoran-kotoran yang menempel, tapi jangan dicuci, teman pro 2. Jadi nanti nyucinya pas mau diolah aja gitu. Karena takutnya kalau dicuci dulu itu nanti akan terkontaminasi dengan kuman ataupun juga bakteri yang akan masuk di sela-sela daging dan malah bikin daging tersebut busuk gitu ya kan. Jadi ya enggak harus dimasak sekarang kok, teman pro 2. Kalau misal emang kamu tuh belum ada waktu, belum ada bumbu-bumbu yang komplit gitu ya, atau misalnya kemarin tuh kamu udah order di e-commerce gitu ya, tapi kok ternyata belum datang juga gitu ya, udah nunggu bumbunya komplit dulu sambil disimpan dulu aja, tapi di kulkas ya, jangan di suhu ruang karena nanti bisa rusak.

itu dia jawara kita minggu ini, ada Slumber with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, all the hits and

Ya, untuk kamu teman Pro 2 yang akan menikmati long weekend di weekend kali ini, karena liburnya kayaknya sampai hari Senin, ya kan? Karena di hari Senin itu tepat tanggal 1 Juni gitu ya. Itu juga ada tanggal merah teman Pro 2 ya. Dan tentunya di hari Senin besok gitu ya, di tanggal 1 Juni kita akan memperingati hari lahir Pancasila. Dan ini kan Rabu, Kamis ini udah libur ya. Hari Rabu itu tanggal merah Idul Adha, terus Kamis besok itu juga ada cuti bersama. Nah, Jumat ini ada yang mengalami hari kecepit gitu kan ya. Harus masuk kerja ataupun juga harus tetap masuk kuliah atau sekolah gitu ya kan. Tapi ada juga yang Jumat ini pun juga libur atau WFH teman Pro 2 atau WFA gitu. Jadi kayak ya dianggapnya libur aja gitu ya kan. Terus abis itu Sabtu, Minggu, Senin libur lagi. Ya, banyak banget libur di bulan Mei ini teman Pro 2. Dan aku tuh pernah lihat di Instagram gitu ya, satu postingan dia tuh bilangnya benar-benar di bulan Mei ini work life balance-nya tuh emang benar-benar balance gitu teman Pro 2, di mana hari kerjanya itu cuman kayak 15 atau 16 gitu ya, sedangkan hari liburnya pun kalau enggak salah yang 15 atau 16 gitu teman Pro 2. Jadi benar-benar seimbang, benar-benar antara hari kerja dan hari liburnya tuh sama gitu teman Pro 2. Iya, alhamdulillah ya kalau misal kamu tuh bisa menikmati libur gitu ya. Mungkin kamu bisa memanfaatkan hari libur kamu itu dengan istirahat di rumah, bersih-bersih rumah, atau mungkin kayak mengunjungi keluarga gitu ya, yang mungkin udah lama enggak kamu kunjungi gitu kan ya. Atau ya udah pergi ke tempat-tempat wisata yang kayaknya udah lama banget disimpan di Instagram atau di media sosial lain gitu ya. Udah pengen banget kesana tapi belum kesampaian. Jadi mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan wishlist kamu gitu ya. Pergi ke tempat-tempat yang udah lama banget disimpan di akun Instagram kamu. Adakah wishlist yang belum kesampaian teman Pro 2? Kasih tahu aku dong.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya Aca buat bacain WA yang udah masuk ke 0811-2511025. Ini aku bacain satu-satu ya teman Pro 2. Ini ada Kak Rini di Pakem yang pilih lagunya Fanny Sugi, Gea dan Alex Warren. Terus juga Lara, dia pilih Fanny Sugi, Tantri dan Gea. Terus juga ada Lavernia yang pilih lagu punya Alex Warren, Gea dan Fanny Sugi. Terus juga ini ada Azizah di Klaten yang pilih lagunya Gea, Tantri, Alex Warren. Katri di Playen pilih lagunya Gea, Tantri dan Blackpink. Terus juga Kak Afif di Sumenep, dia pilih lagunya Tantri, Blackpink dan Alex Warren. Teman Pro 2, udah aku hitung-hitung nih untuk yang dapet banyak vote itu adalah lagunya Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, terus lagunya Tantri Kotak, Ibu Pekerja, dan lagunya Alex Warren, Ordinary. Jadi langsung aja aku bakalan puterin lagunya. So, terima kasih untuk kamu yang udah gabung di Pro 2, di segmen Jamu, Jamnya Lagu Kamu malam hari ini. Aku puterin ya lagu-lagunya.
2: Jamu, Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Ya Allah, ya Allah.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kamu makan apa, Mai?
2: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
3: Ih, mau lah. Bagi satu ya. Sampahnya aku buangin sini deh.
2: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
3: Ah, udah nggak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
2: Justru itu. Banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
3: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
2: Nah, gitu dong, bagus.
4: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

itu dia tiga lagu yang terpilih gitu ya di segmen jamu jamnya lagu kamu. Dan tentunya teman Pro 2, karena waktunya udah mepet banget ke jam 7 malam, itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2 dari sore ceria hari ini. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Ajeng, dan tentunya nanti di book review kamu juga bisa menyimak obrolan barengan sama penulis buku, ngebahas tentang buku gitu kan ya. Dan siapa tahu nanti kamu bisa beruntung nih untuk dapetin hadiah satu buku juga. Aja pamit ya. Terima kasih atas kebersamaan. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Bye bye.

Teman Pro 2 kita awali dari berita internasional, dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2, salat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa terus berlangsung di tengah bayang-bayang konflik. Dan tentunya ribuan umat muslim memadati komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem pada Rabu 27 Mei 2026 untuk melaksanakan salat Idul Adha. Hari raya tersebut menjadi salah satu perayaan terpenting dalam kalender Islam. Dan tentunya perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung di tengah konflik yang masih membayangi kawasan Gaza dan Lebanon Selatan.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan dalam mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia. Dan tentunya salah satunya melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Jakarta World Cinema. Dalam pertemuan bersama penyelenggara JWC, Fadli menekankan pentingnya pembukaan ataupun membuka ruang kolaborasi antara talenta muda perfilman dengan para sineas senior guna memperkuat regenerasi industri film Indonesia.

0: Daging sapi kurban bantuan presiden pada hari ini di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dibagikan kepada masyarakat yang tentunya khususnya tinggal di kawasan bantaran Sungai Jode, Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan bantuan sapi kurban presiden disalurkan kepada sekitar 300 kepala keluarga di Kampung Geblakan Bawah, Kemantren Danurejen. Ini yang merupakan kawasan padat penduduk di bantaran Sungai Jode.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Gimana malam hari ini? Semangat ya teman Pro 2. Ini di hari ataupun di malam kedua Lebaran nih teman Pro 2. Gimana? Udah masa apa nih hari ini teman Pro 2? Ada enggak sih yang masih masak nongseng ada enggak sih? Kalau aku udah ngincipi gulai tadi mamaku buat nih teman Pro 2. Dan kali ini menemani libur Lebaran kamu teman Pro 2, tentunya Safira Ajeng siap menemani di jaga malam, jangan galau malam-malam supaya kamu tambah semangat. Dan tentunya nanti di jam 8 teman Pro 2 kita juga akan berbincang santuy gitu kan dengan sosok narasumber kita yang akan hadir di studio. So buat kalian stay tune ya bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Prodo FM. Jangan galau malam-malam.

Sofie Rajeng masih menemani kamu tentunya teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini karena spesial di bulan lebaran ya, jadi MLC-nya kita libur dulu teman Pro 2. Spesial di hari Idul Adha ya, yang jadi kalau Idul Adha itu bukan cuma tentang soal daging kurban ataupun sate dadakan ataupun story-story masak gitu ya teman Pro 2, tapi sebetulnya ada momen yang selalu bikin hangat ya kan, karena biasanya mungkin yang rumahnya sepi jadi rame, ada suara kumandang takbir di masjid ya kan, beberapa hari ini ada juga festival takbir keliling, terus kemudian tetangga yang tiba-tiba dondok dok-dok gitu kan, tiba-tiba ngantar tongseng. Dan juga mungkin buat kamu yang kemarin sempat malam Rabu ya untuk takbir keliling, kira-kira di Jogja nih ramenya di mana aja sih? Kalau aku sendiri kemarin ke Bantul teman-teman dua, ya ampun, dari Jogja Utara sampai ke Bantul aja hampir 3 jam perjalanan saking macetnya. Tapi nggak apa-apa ya, momen Idul Adha itu memang yang luar biasanya ataupun yang bikin syahdu, yang membuat rindu adalah momen-momen di mana kita bisa kumpul kemudian menikmati alunan takbir dengan penuh semangat, dengan kreativitasnya. Nah buat kalian teman-teman dua yang kemarin mungkin menyaksikan takbiran ataupun takbir keliling, bisa loh diceritain dan juga join di nomor WhatsApp kami di 0811-2511-025, dan tentunya kita menantikan cerita-cerita unik di balik takbir kelilingnya. So stay tune teman-teman dua, bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ada Ajeng kali ini, teman Pro 2 yang menemani kamu tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana, udah scroll-scroll IG belum hari ini? Katanya nih banyak kejadian-kejadian lucu juga nih, teman Pro 2. Kalau aku sendiri ya kan, tadi sore aku lihat nih di FYP-ku ada sapi yang sampai lari ke sawah tuh. Lucu juga ya, sampai lari ke sawah. Ada juga yang dari dalam rumah ternyata ada sapi yang lari-lari, dia kaget gitu kan, lewat depan terasnya. Dan juga ada yang sampai namanya itu ini sapi terbang, karena ini apa, waktu lari ke sawah kemudian disembelih, setelah itu dipakai corn itu loh, apa sih namanya, yang buat ngangkat benda berat gitu, teman Pro 2. Ada-ada aja ya, pokoknya di Idul Adha kali ini. Tapi biasanya nih nanti selisih seminggu tuh ada kayak semacam kompilasi video-video lucu dari beberapa video yang trending di Instagram. Ada juga yang kambingnya gak kejual-jual karena dia itu gak bisa ngembek. FYP gak sih di kalian itu, teman Pro 2? Emang lucu-lucu ya. Tapi gak apa-apa, kalau aku sendiri juga salah satu yang mengikuti tren-tren kali ini, teman Pro 2. Pokoknya kalau udah klik FYP sama trending dah deh, itu emang kocak-kocak banget. By the way, trending juga di tempat kalian gak sih? Kontennya si siapa sih namanya, Kak Kev tuh ya, salah satu penyanyi ataupun vokal dari NPD, yang dia tuh buat konten tahu-tahu telat khotbah gitu kan. Terus habis itu dia dengan PD-nya duduk, ternyata dia ngirainya kayak sholat Jumat gitu, khotbah terus habis itu sholat Id, padahal sholat Id dulu baru khotbah kan. Tapi gak apa, itu lucu banget dan juga malah trending. Dan kali ini spesial karena tadi aku gak habis nonton kontennya Kak Kev juga, aku mau puterin ini lagunya NPD, Sempurnanya Aku, spesial buat kalian yang join di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Pergi ke Malioboro membeli batik, cakep, singgah sebentar menikmati senja. Malam ini kita akan berbagi asyik, bahas kepemimpinan kaum muda. Asik teman Pro 2, kembali lagi kali ini bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja dan tentunya di program kesayangan kita semuanya yang udah kita tunggu-tunggu setiap Rabu malam nih teman Pro 2, yakni di Book Review. Di spesial kali ini, di malam hari ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik teman Pro 2 dan tentunya relevan nih bagi generasi muda, yaitu tentang kepemimpinan kaum muda bersama dengan dua narasumber kita yang hebat tentunya. Ada Mbak Raden Ajeng Yasinta Sekarwani Mega dan juga Mbak Katarina Stockmuller. Selamat malam Mbak.
1: Malam.
0: Oke, wah syadu banget nih suaranya nih. Coba kita cek lagi gimana Mbak, masih aman ya suaranya ya?
1: Aman.
0: Oke, tadi suaranya sempat ini ya, terbel dikit ya kan. Oke, ini berarti malam Kamisan kemana nih biasanya?
1: Ini hari Rabu.
0: Oh, iya Rabu, ini hari Rabu, saking padatnya ya, lupa ya kalau ini hari Rabu ya. Biasanya kemana nih Mbak, kalau misalkan Rabu malam nih kayak gini nih? Kan kita gak malming nih. Ya pokoknya istirahat ya, buat mempersiapkan hari Kamis tentunya ya. Ini tentunya beliau berdua ini ya salah satu penulis buku yang luar biasa, yang teman berdua bisa saksikan di YouTube kesayangan, tentunya di RRI Jogja Official, tentang kepemimpinan kaum muda. Pas banget bertepatan kita kan dalam rangkaian kebangkitan nasional. Dan tentunya masih bareng dengan Mbak R.A. Yasinta. Kita panggilannya Mbak Yasinta aja ya.
1: Boleh.
0: Atau yang lainnya nih, ada panggilan lainnya? Oh Mbak Sinta ya,
1: Yasinta
0: sama
1: aja.
0: Mbak Yasinta, sama kita manggilnya Mbak
2: Catherine.
0: Mbak Catherine ya. Oke, dua penulis buku yang telah hadir tentunya kesempatan kali ini dengan buku Kepemimpinan Kaum Muda. Sebetulnya nih, kalau kita mau masuk nih ke satu buku yang keren ini, apa sih yang ingin disampaikan oleh Mbak Yasinta sama Mbak Catherine dalam tulisan buku Kepemimpinan Kaum Muda ini? Mungkin kita mulai dari Mbak Yasinta dulu kali ya. Mungkin silakan Mbak Yasinta.
1: Oke, terima kasih sebelumnya Mbak untuk pertanyaannya. Aku menjawab sekilas ya. Sebenarnya latar belakang penulisan buku ini itu adalah kesadaran pentingnya peran generasi muda. Kita melihat dari mulai pendirian bangsa hingga sampai pada akhirnya membawa beragam perubahan positif di dalam sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, buku ini memotret beragam peran teman-teman muda dalam membawa beragam inovasi di bidangnya masing-masing. Makanya nanti kalau teman-teman beli bukunya, ada beragam subbab mulai dari politik, kehidupan sosial budaya, dunia pendidikan, sampai ke dunia usaha.
0: Gitu ya, merangkum semuanya ya tentunya ya Mas Yasinta.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, siapa aja yang terlibat di dalam situ, silahkan beli.
0: Ini spill-spillnya dikit dulu ya Mbak Yasinta tentunya.
1: Tipis.
0: Oke, terus

0: Mbak Catherine, kenapa sih kepemimpinan kaum muda ini perlu sekali kita bahas lagi, kemudian ditulis dalam sebuah buku, sebetulnya kenapa sih?
1: Kalau menurutku sih kan sekarang kan banyak pemimpin-pemimpin muda juga ya. Jadi kayak apa ya, jadi kayak dalam buku ini kan ada kayak yang dijelasin Mbak Yasinta itu kan ada kayak subbab-subbabnya sendiri-sendiri. Jadi menurutku kayak anak-anak muda itu kayak punya visi misinya masing-masing gitu.
0: Okay.
1: Dalam membawa kepemimpinannya sendiri-sendiri gitu.
0: Okay. Jadi emang ada visi sendiri gitu. Yeah. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak, by the way ya, kalau misalnya kita ngomong kepemimpinan, sebetulnya menurut Mbak Yasinta jadi juga Mbak Catherine itu sebetulnya yang namanya kepemimpinan ini sudah bawaan dari lahir atau ini bisa dibentuk sih? Gimana Mbak Yasinta?
2: Kalau aku melihat ketika kita bicara kepemimpinan anak muda terutama, mungkin iya secara garis tangan itu takdir Tuhan. Tapi sebenarnya kepemimpinan tuh bisa dibentuk lewat circle kita, lingkungan kita, pergaulan kita, dan juga knowledge yang kita punya gitu. Maka dari itu aku selalu menyampaikan ke teman-teman muda bahwa ketika masih muda itu jangan terlalu bucin.
0: Aduh, itu tuh biasanya.
2: Tapi harus fokus memperluas jejaring dan koneksi, karena dari situlah kepemimpinan itu akan terbentuk dari interaksi kita sesama, dengan sesama teman.
0: Gitu. Kalau Mbak Catherine sendiri gimana?
1: Kalau aku beruntungnya aku dapatnya karena aku kepepet ya.
0: Oh gitu ya, ada ya ilmu kepepet jadi tulisan ya.
1: Jadi semenjak aku jadi penulis gitu, aku dapat kayak banyak undangan dari mana-mana gitu. Jadi mau nggak mau kan ya, kayak skill kepemimpinan terus skill public speakingku itu kan harus diasah terus gitu. Jadi beda kayak waktu ya, kayak yang diomongin Mbak Yasinta itu kan jangan terlalu bucin. Nah waktu kuliah aku terlalu bucin.
0: Malah terlalu bucin ya. Okay. Jadi ada, karena tadi ada undangan semacam misi gitu kah atau gimana nih Mbak?
1: Mungkin kayak kalau yang buku-buku yang pernah aku tulis itu tentang tentang pernikahan campuran gitu, keluarganya di dalamnya gitu. Aku pengen mengubah stereotip terhadap pernikahan perkawinan campur gitu. Nah aku beberapa kali diundang, mungkin diundang sama media gitu, kayak gimana aku harus ngomong.
0: Iya,
1: jadi aku tuh introvert banget.
0: Gitu. Sama Mbak, aku juga introvert deh. Kayak kita bertiga introvert semua ya. Sampai pendengarnya ini kayak gak mungkin banget sih. Okay, terus habis itu diundang di media, habis itu?
1: Habis itu ya aku jadi kayak belajar dari situ gitu.
0: Wah berarti banyak undangan-undangan media ya. Kalau aku selama ini undangan nikah Mbak, kebetulan.
1: Oh iya.
0: Sampai bingung nih, kapan bisa ngundangin ya. Kapan Mbak Yasinta kan udah nih ngundangin nikah. Terus tantangan nih Mbak, kita sebagai generasi muda di Indonesia dalam menjadi pemimpin saat ini. Kalau kita lihat kan Mbak Yasinta juga seorang pemimpin luar biasa ya kan, kiprahnya di dunia, di Yogyakarta luar biasa, apalagi di Indonesia. Sebagai kaum muda, gimana nih tantangan terbesar generasi muda kali ini terkait dengan bagaimana menjadi pemimpin menghadapi zaman yang serba, kalau kita di Jawa tuh mulah malih sekarang Mbak Into. Gimana nih Mbak Yasinta?
2: Kalau aku melihatnya ya berdasarkan refleksi, mungkin struggle-nya itu sekarang banyak, ini tidak mengeneralisasi tapi kayak kebanyakan seperti itu.
0: Rata-ratanya ya.
2: Teman-teman muda ini pengennya instan.
0: Betul-betul banget.
2: Jadi malas berproses. Padahal ketika kita bicara untuk menjadi seorang pemimpin, pemimpin itu bukan model yang merintah, enggak. Tapi mereka juga harus mampu menggait. Dan menurutku kemampuan untuk menggait orang itu akan muncul ketika kita mau melewati segala proses, baik itu ups and downs-nya kehidupan. Nah itu yang selalu aku tekankan juga ke teman-teman muda, ke adikku sendiri, bahwa proses itu menjadi suatu hal yang fundamental ketika kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, punya empati dan juga punya apa ya, roh, nggak tahu deh, roh agama, spiritual. Nah itu semua by process Mbak. Tapi kayak sekarang kita ngelihat semuanya serba instan,
0: pinginnya langsung sukses gitu ya Mbak ya.
2: Itu challenge-nya hari ini sih. Dan menurutku ya sekarang institusi pendidikan punya PR besar. Kita semua punya PR besar. Bagaimana ini semua akan membawa ke Indonesia Emas 2045.
0: Oke.
2: Karena kita nggak mau nanti Indonesia Emas 2045 ternyata pemimpinnya bukan generasi kita.
0: Wah, ya tante, benar-benar.
2: Itu kekhawatiran aku.
0: Iya, oke. Kalau Mbak Katrin sendiri gimana nih? Tantangan terbesar kita sebagai kaum generasi muda nih?
1: Hampir sama sih kayak Mbak Sayasin. Kayak generasi kita kan sekarang, anak-anak muda sekarang kan banyak terpapar oleh teknologi ya, apalagi semenjak kemunculan AI gitu, kayak pengen apa-apa serba cepat gitu. Kayak misalnya aku lihat kayak yang di, ya kayak ya waktu anak-anak kuliah sekarang kan semenjak ada ChatGPT,
0: terus ada ya.
1: Jadi kayak pengen semuanya sesuatunya serba cepat gitu. Kayak gimana ya, kita gak boleh terlalu terpaku ke AI-nya gitu juga. Kita juga harus kayak yang diomongin Mbak Yasinta kan tadi, kayak gak bisa semuanya itu serba apa ya, instan gitu. Jadi kita juga harus kayak menggunakan pikiran otak kita juga gitu untuk melakukan segala sesuatu gitu.
0: Mengasah otak kita ya, tentunya ya.
1: Otak kita.
0: Emang sih kalau anak-anak muda sekarang tuh sukanya yang instan, makan yang instan, minum yang instan ya kan. Apalagi ngerjain tugas. Biasanya tuh kayak range seminggu tuh kayak lama gitu kan. Kayak santuy gitu. Nanti kalau udah 5 menit jadi kok biasanya. 5 menit menuju ke apa namanya, deadline-nya ya Maya Sinta. Tapi kalau kita mengingat lagi kan sekarang nih zaman gadget ya kan, apa-apa konten. Tapi aku senang loh kontennya juga. Terakhir aku tuh kontak sama Mbak Yasinta waktu mau konten ini apa namanya, tentang generasi muda juga. Tapi kebetulan pas sibuk ya, jadi belum bisa kolaborasi waktu itu ya Mbak ya. Itu gimana sih? Belum berjodoh. Akhirnya sekarang ketemu nih. Gimana nih Mbak terkait dengan konten juga, bagaimana untuk push kepemimpinan kaum muda dengan menggunakan konten mungkin?
2: Mungkin Mbak Katrin mau jawab boleh ya?
0: Iya, boleh loh.
1: Gimana ya? Kalau aku sendiri ya, aku bukan konten kreator
0: sih. Gitu ya.
1: Jadi kayak agak susah juga sih pertanyaannya Mbak.
0: Gitu ya. Mungkin Mbak Yasinta yang sering konten nih kan, gimana Mbak Yasinta melihat perkembangan teknologi yang luar biasa dengan konten-konten yang dibuat Mbak Yasinta nih untuk mempush lagi semangat kepemimpinan anak muda?
2: Oke. Menarik ya pertanyaan. Agak loading juga nih.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi sebenarnya ketika kita ngomongin konten,
0: kalau
2: aku menggunakan media sosial itu sebagai medium untuk bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Karena sekarang kerjanya anggota DPD RI, itu kan publik harus ngeliat dong, karena publik yang milih kita nih. Jadi pertanggungjawaban kita tuh ada di media sosial. Nah, bagaimana kemudian ini relate terkait dengan kepemimpinan teman-teman muda? Aku berdasarkan pengalamanku, aku ngelihat senior-seniorku di media sosial itu akhirnya yang mendorong aku juga untuk lebih pede terjun ke politik praktis. Jadi secara nggak langsung sebetulnya dari konten-konten mereka itulah aku terinspirasi. Nah, aku berharap melalui konten yang ada di media sosialku ini juga mendorong teman-teman muda untuk melihat politik bukan pekerjaan yang jahat. Karena mungkin politiknya sekarang dilihat kejam, jahat.
0: Takut ya anak-anak muda ya kan?
2: Takut. Nah, aku dan tim ini mengemas konten supaya politik dilihat sebagai perpanjangan tangan Tuhan, medium meramu kebijakan untuk kepentingan masyarakat, tapi dengan cara yang seru.
0: Jadi memang salah satu manfaatnya dari konten yang dibuat Mbak Yasinta mungkin ya, itu adalah bagaimana kepemimpinan ini bisa tumbuh dengan anak-anak muda itu gak takut dengan politik itu tadi ya. Karena memang rata-rata kan pada takut ya, tapi dengan konten yang dibuat lebih asik, lebih menarik, sehingga lebih dekat lagi dengan anak muda gitu ya Mbak Yasinta. Harapannya kayak gitu. Tapi balik lagi nih, iya, amin. Balik lagi nih, kalau ngebahas satu buku ini, sebetulnya ini dari pengalaman pribadi Mbak Yasinta dan Mbak Katrin, atau ada seseorang yang mungkin menjadi inspirasi dari Mbak Yasinta dan juga Mbak Katrin? Mungkin dari Mbak Katrin lagi nih.
1: Oh ya, kalau yang aku tulis di sini berdasarkan pengalaman.
0: Pengalaman pribadi ya. Kalau
1: jadi kalau di sini kan jadi buku yang dulu pernah aku tulis itu kan tentang keluarga perkawinan campur, kayak gimana sih orang-orang sekelilingku itu melihat para pelaku perkawinan campur ketika aku masih muda gitu. Terus di sini aku menulis pandanganku terhadap perkawinan campur yang ada di Indonesia gitu.
0: Okay.
1: Terus juga mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku perkawinan campur juga.
0: Okay. Jadi mengangkat dari real pribadinya Mbak Catherine ya. Okay, dan ditulis dalam sebuah buku Kepemimpinan Kaum Muda kali ini. Kalau Mbak Yasinta sendiri gimana Mbak?
2: Tadi pertanyaannya
0: apa ya? Kan kita melihat kepemimpinan kaum muda kali ini yang luar biasa ya. Tadi ada Mbak Catherine menjelaskan bahwa ini adalah cerita pribadinya. Kalau Mbak Yasinta, ini murni dari cerita pribadi atau memang ada sosok yang menginspirasi sehingga ditulis nih sama Mbak Yasinta?
2: Ini murni dari cerita pribadi. Tentu cerita ini bisa sampai ada karena ada sosok lain yang menginspirasi.
0: Ah gitu ya, berarti combine dong dua-duanya combine. Dong yeah, okay. Yeah. Siapa itu Mbak kalau boleh tahu tuh?
2: Gak bisa dipungkiri orang tua itu menjadi salah satu inspirasi aku ya. Untuk tergerak terjun di dunia politik. Karena mungkin aku melihat, oh ya, kita bicara politik tentang kekuasaan semata-mata untuk diri sendiri gitu awalnya. Tapi setelah aku melihat orang tuaku, ayahku di politik, aku melihat bahwa politik ini adalah kerja memperjuangkan kemanusiaan. Di situ aku akhirnya mantap bahwa ketika kita memang punya niat yang tulus, kita mau mengabdikan diri kita untuk masyarakat, disitulah politik menjadi pekerjaan yang mulia. Dan aku melihat kerja politik ini sebagai suatu ibadah. Jadi akhirnya aku mantap dan firm untuk terjun ke politik praktis.
0: Wah, keren banget sih ini. Emang kadang-kadang kita juga berpikirnya ya, itu tadi ya, kalau kita kembali yang disampaikan Mbak Yasinta, ketakutan terhadap politik yang luar biasa, tapi di sini malah justru sebaliknya, membuat bahwa politik ini satu hal yang dinilai ibadah, sehingga nyaman, comfort dengan hal itu ya Mbak Yasinta. Oke, kalau kita membahas lagi tentang buku Kepemimpinan Kaum Muda dengan cover yang keindonesiaan banget ya kan. Ini covernya ada, mungkin ada gedung, kemudian ada tarian, dan juga ada aksara Jawa juga. Aku sempat baca di tengah tentang edukasi pendidikan bahasa Jawa. Benar ya Mbak ya, tentang aksara Jawa. Ini yang nulis yang Mbak Yasinta atau Mbak Catherine nih? Sempat aku baca tuh yang di tengah tuh kayak
2: aksara Jawa.
0: Berarti Mbak Catherine mungkin ya, atau
1: bukan.
0: Itu unik banget juga tentang edukasi pendidikan bahasa Jawa. Dan kalau kita membahas ini tadi Mbak, penulisan buku ini sebetulnya bagian mana yang mungkin part tersulit, menjadi tantangan terbesar dari Mbak Yasinta dan juga Mbak Catherine saat nulis Kepemimpinan Kaum Muda nih? Yang mana nih Mbak Catherine?
1: Kalau buatku yang paling sulit itu di sini aku dapat bagian untuk nulis dua bagian. Aku yang ngerasa paling sulit itu yang bagian kedua.
0: Bagian dua ya?
1: Ya, kedua itu karena harus kayak apa ya? Kayak melibatkan kepemimpinan dalam teknologi gitu.
0: Ya semacam itu tadi ya.
1: Ya semacam itu tadi karena aku bukan content creator itu. Jadi aku agak bingung gimana ya caranya. Cuma

0: Oke, ya. Emang ketika kita mungkin tadi ya yang disampaikan Mbak Catherine bukan seorang content creator tapi harus menyampaikan kepemimpinan di dunia digital gitu. Kalau Mbak Yasita sendiri tantangan terbesar saat nulis buku ini apa, Mbak?
1: Waktu.
0: Waktu ya. Dikejar oleh waktu.
1: Karena untung pihak Canisius ini sangat pengertian gitu.
0: Okay.
1: Jadi mau menunggu. Tapi ketika kita mau nulis buku itu kan harus fokus, bukunya harus di sana. Nah, mencari waktu yang tepat itu yang paling sulit. Tapi begitu ketemu waktu sama moodnya, langsung satu malam dikebut.
0: Oh gitu ya. Emang sih.
1: Di sana sih.
0: Berapa lama Mbak akhirnya untuk nulis buku ini?
1: Jadi pertama prosesnya aku bikin mind mapping dulu. Karena aku harus tahu nih apa yang mau ditulis. Tapi abis itu stop dulu karena waktunya hilang. Baru abis itu lanjut lagi merenung apa segala. Kayaknya sebulan setengah deh.
0: Sebulan setengah ya? Itu cepet banget sih sebetulnya dengan penulisan.
1: Itu lama Mbak, untuk berapa halaman nih? Satu subbab.
0: Oh, satu subbab ya. Karena terbagi-bagi dari beberapa penulis ya tentunya ya Mbak ya.
1: Terus paling karena setiap penulis punya kesibukannya sendiri-sendiri jadi kita lumayan lama sih tek-tokan sama beberapa penulis di sini.
0: Oke, kira-kira siapa aja sih Mbak penulisnya kali ini? Mungkin kita bisa mengenalkan juga ke teman perdua gitu kan ya.
1: Di sini ada Kanjeng Gusti Mangkunegoro 10.
0: Oh, Gusti Bre ya?
1: Gusti Bre.
0: Oke.
1: Terus ada Maharani Divaning Tias juga. Itu Putri Indonesia bidang teknologi ya kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Terus ada Mbak Katrina juga. Terus ada Mbak Kasita Kathmandu. Beliau anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini aku mengajak dia untuk bicara juga tentang politik tapi dari perspektif beliau yang lebih senior.
0: Keren sih. Jadi memang ini murni beberapa dari kompilasi pengalaman-pengalaman Mbak Yasinta, Mbak Catherine dan juga beberapa penulis lainnya ya. Oh iya, ini karena kita akan jeda terlebih dahulu, kita juga menantikan teman perdua untuk bergabung bersama kami di Book Review kali ini di 0811-2511-025. Dan nanti Mbak Yasinta dan juga Mbak Catherine, kita akan bagi-bagi buku ya. Pokoknya pilih satu orang yang nanti kira-kira pertanyaannya menarik nih bagi Mbak Yasinta dan juga Mbak Catherine. Dan nanti di akhir Book Review kita akan bagikan dua giveaway bukunya. So stay tune teman perdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih bareng aku Safira Ajeng di Book Review kali ini dengan kedua narasumber kita yang membahas tentang satu buku kepemimpinan kaum muda, tentunya masih dalam rangkaian kebangkitan nasional. Masih semangat ya Kak Yasinta, Kak Catherine?
1: Masih dong.
0: Belum ngantuk dong? Belum ya, apalagi Kak Yasinta nih mau terbang lagi nih, katanya ke Jakarta nih habis ini ya. Oke, kali ini kita di segmen 2 tentunya akan membacakan beberapa WA yang udah masuk nih teman Pro 2 yang sudah bergabung melalui WA kita di 08 11 25 11 025. Thank you yang udah gabung kali ini. Ada sekitar 10.000 ya pertanyaan. Wow, banyak banget. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dari teman Pro 2, kita akan bacakan satu persatu tentunya. Yang sabar ya tentunya teman Pro 2, semoga nanti kalian dapat bukunya yang ada di covernya, bisa kalian lihat nih teman Pro 2 melalui YouTube kita di RRI Jogja Official. Dan kali ini aku bacakan dulu pertanyaan dari Kevin Aril di Catur Tunggal. Selamat malam Kak Ajeng, Kak Yasinta, Kak Katarina. Dan kali ini saya Kevin Aril di Catur Tunggal mau tanya nih di sesi book review kali ini. Dalam buku ini sebetulnya nilai apa yang paling ingin kakak tekankan kepada anak muda sebagai calon pemimpin? Nah nih monggo, mungkin Kak Katarina dulu ya, silakan.
2: Jadi nilai yang paling pengen aku tekankan itu mengenai cinta tanah air.
0: Cinta tanah air, pas banget ya di kebangkitan nasional gitu ya. Oke, kalau kayak cinta apa Kak?
3: Kalau aku lebih mau menunjukkan bahwa

0: Okay, dengan dua, tapi ini satu-satu tujuan tentunya ya, untuk cinta tanah air tadi kan ya. Mbak Catherine menyampaikan kecintaan tanah air dan juga Mbak Yasinta tentang politik tadi ya. Yang keduanya saling kolaborasi nih, supaya tentunya membawa Indonesia kedepannya yang semakin top gitu kan ya. Nah, kalau Kak Yasinta dan juga Kak Katrina, momen apa nih dalam hidup kakak yang pertama kali memberikan kesadaran bahwa kepemimpinan adalah hal penting yang harus dilakukan? Kau muda apa Mbak Yasinta dulu? Jadi flashback nih.
1: Kalau aku melihat, oh kayak kepemimpinan itu penting, kalau nggak salah waktu aku SMA ya.
0: Oh SMA.
1: Kita waktu SMA itu kan banyak kerja-kerja kepanitiaan.
0: Event dong, event-event ya.
1: Event, ceritanya jadi anak event.
0: Tuh asik, SMA. Cari danus dong.
1: Iya, danus.
0: Barengan
1: jadi. Tahu goreng.
0: Iya, iya lagi.
1: Terus aku ngelihat bahwa dalam mengarrange orang atau group of people ini kayak gak mudah gitu. Gak mudah karena kita ini punya beragam kepentingan. Si A maunya ini, si B maunya ini. Di situ aku ngeliat bahwa harus ada kompromi nih sebagai leader yang mereka gitu. Dan aku di situ sadar bahwa butuh pemimpin yang bijaksana.
0: Okay.
1: Butuh pemimpin yang sabar juga. Dan menurutku kunci utamanya waktu itu aku sadar bahwa pemimpin yang mau mendengarkan.

0: Iya. Oke, sejak SMA ya, bisa OSIS juga tentunya ya kak ya.
1: Aku dulu nggak OSIS.
0: Apa
1: lagi
0: tuh jadi?
1: Jadi waktu itu zaman aku SMA lebih ada satu subjek sekolah namanya Community and Service.
0: Oh gitu.
1: Terus di situ kita memang by project nih, kita punya project. Jadi memang di situ kita dituntut untuk muter otak kita. Yang penting grup kita nih bisa mengeksekusi goal kita bersama. Cuman di situ aku kaget. Oh ternyata bisa ya, si A maunya ini, B maunya ini, C maunya ini.
0: Oke, jadi itu tadi ya. Jadi pemimpin tuh dibutuhkan sesuatu yang kesabaran. Itu tadi yang Kak Yasinta ataupun Mbak Yasinta sampaikan melalui program ataupun komit, apa tadi Kak?
1: Kompromi
0: ya, keren banget. Kalau Mbak Catherine sendiri gimana nih? Mulai kapan? Flashback sebentar nih.
2: Kalau aku waktu kuliah dulu.
0: Okay. Jadi dulu kayak lama banget, Mbak.
2: Iya sih, aku udah tua.
0: Udah tua po? Kayak masih muda deh. Kita seumuran gak sih? Gimana itu waktu kuliah ada apa tuh?
2: Iya, waktu kuliah S1 dulu itu kan aku sempat ikut kayak organisasi juga di kampus juga. Terus habis itu kayak aku melihat, sebenarnya aku gak turut langsung kayak ikut pemilihan gitu. Jadi aku kayak melihat teman-temanku gimana sih mereka waktu dulu ikut kayak pemilihan BEM, terus habis itu pemilihan organisasi kayak gimana gitu. Terus aku lihat, oh ternyata kayak gini ya di kampus. Aku lagi mikir, oh di kampus aja kayak gini, apalagi kalau di Indonesia kayak gimana gitu.
0: Setingkat kampus aja kayak gini gitu kayaknya. Oke. Jadi ada yang mungkin momen-momen ketika kuliah gitu kan ya Mbak ya di BEM. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke Kevin, kita juga akan ratakan dulu nih. Kita dari Mbak Tedi Pelayan. Mbak Ajeng mau nanya nih, boleh gak? Gak boleh. Boleh dong. Gimana caranya mengubah pola pikir kaum muda yang serba instan menjadi suatu proses yang memang butuh waktu, butuh kesabaran, yang tentunya tidak mudah kan? Dan gimana kemampuan apa saja yang harus dimiliki kaum muda untuk bisa menjadi pemimpin yang bijak dan kreatif? Gimana Mbak Yasinta?
1: Waduh,
0: panjang ya?
1: Panjang pertanyaannya Mbak dari Pelayan.
0: Gimana?
1: Menurutku di era yang serba instan ini memang dibutuhkan wadah-wadah khusus untuk apa ya, menampung aspirasi dan kreativitas teman-teman muda. Ketika teman-teman muda dikumpulkan di komunitas, di forum, punya wadah,

0: menciptakan ini supaya muncul bibit-bibit pemimpin ke depan.
1: Oke, gitu ya. Kalau kemampuannya sendiri gimana, Mbak Catherine? Kemampuan apa yang harus dimiliki kaum muda nih untuk menjadi pemimpin yang baik?
2: Menurutku mungkin kemampuan untuk mendengarkan satu sama lain.
1: Oke, mendengarkan ya. Kelihatannya gampang loh mendengar. Padahal itu yang momen yang paling susah sih. Karena menerima cerita orang, harus bisa memahami. Syukur-syukur kasih solusi ya kan. Oke, kali ini kita akan geser dulu nih dari Fuad yang ada di Malioboro. Izin bertanya Kak, ini Fuad ini sebenarnya dari Kalimantan juga loh ini, tapi aslinya Malioboro. Stay-nya di Kalimantan nih, dengerin Pro 2 Jogja pakai RRI Digital gitu. Mbak, ini kan tidak sedikit ya anak muda tuh yang sekarang nih yang tidak peduli dengan kondisi sekitar. Nah, gimana nih menurut penulis agar anak muda tetap berani untuk memimpin dirinya, lingkungan sekitar dan juga peduli terhadap sesama? Gimana nih?
0: Caranya adalah menurutku berorganisasi.
1: Berorganisasi.
0: Dengan berorganisasi, rasa empati pasti akan tumbuh, supaya kita gak jadi manusia individual. Semuanya itu terbentuk dari ketika kita berkecimpung di dunia organisasi. Ini juga aku selalu menekankan Mbak, setiap aku ketemu sama teman-teman mahasiswa SMA, bahwa walaupun kita sekarang dimudahkan dengan keberadaan handphone, tetap aja kemampuan kalian berinteraksi itu menjadi poin plus. Jadi akademik dan socializing tuh harus balance. Maka dari itu berorganisasilah supaya tadi seperti yang disampaikan Mbak Fuad.
1: Mas Fuad. Oh iya, benar banget. Oke, gitu ya Mas Fuad ya. Kalau orang Jawa tuh kudu srawung biasanya gitu kan. Yen ra srawung rabine suwung. Gitu toh. Oke. Seringkali nih Mbak, kematangan seseorang pemimpin itu adalah dari suatu kegagalan. Nah, menurut penulis, seberapa pengaruh kegagalan dalam membentuk jiwa kepemimpinan seorang? Sekarang ke Mbak Catherine nih, gimana nih? Kalau kematangan seseorang itu kan dari kegagalan, tapi gimana terkait dengan pengaruh kegagalan membentuk jiwa kepemimpinan seseorang? Gimana Mbak Catherine?
2: Kalau aku melihat, kalau kegagalan itu sesuatu yang biasa sih. Kan kita semua pasti pernah ngerasain gagal gitu. Dari kegagalan itu kita bisa belajar gitu, gimana sih caranya aku biar ya tidak gagal lagi. Tapi kalau gagal lagi ya gak apa-apa gitu. Namanya juga kan proses belajar gitu. Yang kita lihat itu prosesnya gitu, jangan cuma lihat gagalnya aja gitu. Jadi aku pikir itu sesuatu yang sangat penting gitu.
1: Gitu ya prosesnya. Jadi emang harus prosesnya adalah gagal dulu gitu kan. Kayak anak kecil kan gitu. Mau bisa naik sepeda kan harus jatuh dulu ya kan. Masa ujuk-ujuk naik motor kan gak mungkin ya. Ada ini Sukina ini Mbak atau Mas ya. Coba kita lihat pertanyaannya dari Sukina Banguntapan. Selamat malam Pro 2, selamat malam juga. Mohon tanya nih, kaum muda jadi pemimpin dalam kaitan cinta tanah air, apakah di buku ini membahas kondisi kepemimpinan negara saat ini, ataupun ada sebuah harapan di masa mendatang? Gimana nih Mbak?
0: Kalau secara spesifik membahas tentang kepemimpinan di masa sekarang, ini gak ada sih di dalam buku ini. Tapi tidak menjadi guide juga sih, tapi menjadi apa ya, kayak semoga tulisan ini menjadi inspirasi dan gambaran bahwa bahwasannya ketika

0: dibahas di buku ini.
1: Oh gitu ya, jadi
0: tapi tidak membahas tentang kepemimpinan hari ini.
1: Yang gitu.
0: Jadi sekarang di Indo nggak dibahas di buku ini.
1: Oke, gitu ya Pak. Mas ini ternyata dia bilang nih saya cowok Mbak. Masukin di Bangun Tapan. Terima kasih. Kemudian kalau ada lagi nih pertanyaan yang masuk dari Derry Dinandan. Mbak Yasinta, ada nggak sih pesan bagi generasi muda yang masih sering bucin? Aduh nih, biasanya kalau bucin tuh iya ya, kenapa jadi live TikTok kan dia? Gimana nih Mbak Yasinta, ada nggak pesan untuk generasi muda yang sering bucin? Ini soalnya Mas Derry ini salah satu pemuda yang sering bucin nih ceritanya.
0: Pesannya untuk yang sering bucin, waduh,
1: tetap bucin. Oh jangan, jangan dong.
0: Jangan menghabiskan masa muda kamu untuk terus-terus bucin. Karena menurutku masa muda ini kita di usia produktif, jadi kita harus memperluas pertemanan, memperluas sayap kita, karena itulah yang menjadi modal kita untuk nanti menjadi sukses kedepannya.
1: Kayak
0: mungkin anak-anak muda suka komplain atau mungkin ada rasa minder kayak aku gak punya privilege apa-apa. Sementara aku melihat bahwa setiap manusia ini punya privilege-nya masing-masing. Tinggal bagaimana kemudian kita mau melangkah untuk mengaktifkan si privilege. Termasuk bucin, kalau kita stuck dalam percintaan mas, kita gak akan kemana-mana. Padahal sebenarnya opportunity ada di depan mata kita, tapi karena fokus kita ke pasangan kita, kita gak melihat opportunity itu.
1: Kehabisan waktu untuk itu ya Mbak ya.
0: Jadi jangan bucin.
1: Jangan bucin ya Derry. Tapi ada bucin yang boleh loh Mbak, tau gak apa?
0: Apa?
1: Buktikan cintamu ke Indonesia. Asik. Kalau ada nih kuku gitu. Biasanya Mbak Tri gitu tuh kalau ada kata-kata hari ini tuh. Ada Mbak Lara Purnamasari yang juga mau tanya nih. Banyak banget Mbak malam hari ini pertanyaannya. Dari Lara Purnamasari, menurut kalian para penulis lebih sulit menulis dari pengalaman sendiri atau dari imajinasi sih? Gimana Mbak Catherine? Nulis sendiri atau pengalaman sendiri atau imajinasi?
2: Kalau aku selama ini biasanya yang aku tulis itu pengalaman pribadiku gitu.
1: Ya,
2: jadi buat aku justru lebih sulit ketika aku mungkin menulis sesuatu yang berbau fiksi gitu. Ya, karena kalau selama ini kan yang aku tulis kebanyakan itu seperti kumpulan esai gitu. Itu kan jumlah katanya itu mungkin sekitar 500 sampai 1000 kata gitu. Nah, ketika aku nulis sesuatu yang imajinasi mungkin kayak novel buku gitu, itu kan agak rumit ya, kayak bikin plotnya, terus alurnya gimana, terus tokoh-tokohnya gimana, konfliknya gimana, kan susah ya. Kalau buat aku sih yang susah, justru lebih susah nulis fiksi sih daripada
1: harus ada bayangan-bayangan tersendiri bayangan. Itu yang cukup sulitnya kayak gitu nih. Ada lagi, kita kembali lagi ke Kevin Aril di Catur Tunggal yang masih ada pertanyaannya nih stoknya. Menurut Mbak Yasinta dan juga Mbak Katerina, gimana sih cara memimpin tanpa terkesan menggurui ataupun otoriter, terutama jika memimpin individu ataupun generasi yang lebih senior? Gimana Mbak Yasinta? Berat nih.
0: Supaya tidak memberikan kesan otoriter. Seperti yang tadi aku sampaikan mas, bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus punya willingness untuk menjadi pendengar. Jadi bukan hanya mau memerintah karena punya kuasa, tapi bagaimana kemudian bisa memerintah tapi berdasarkan hasil yang dia dengar. Terus kalau kita bicara dengan senior, misalnya kayak oh yang muda dan yang senior. Sebagai yang muda tentu harus paham unggah-ungguh ya. Dan kayak gak boleh sotoy. Tetap kita tidak boleh rendah diri. Tapi kita juga gak boleh jadi sotoy. Jadi harus pintar bernavigasi.
1: Dan
0: itu semua bisa terlatih kalau semakin banyak kita bergaul, semakin kita mengenal beragam karakter. Disitulah menurutku kita kemudian punya kemampuan untuk bernavigasi.
1: Gitu ya Kevin Aril Catur Tunggal. Gimana kalau Kak Catherine sendiri?
2: Sama sih kayak Mbak Yasinta. Jadi kayak di sini kan pentingnya kita ikut organisasi gitu. Kan kita pasti ketemu berbagai macam orang. Ada yang lebih senior daripada kita, terus ada juga yang lebih muda daripada kita. Nah itu kayak kita itu harus bisa mendengarkan mereka gitu. Gak cuma kayak kan ya taunya kayak pemimpin ya sukanya cuma ngatur-ngatur gitu. Padahal kan kalau pemimpin yang kayak gitu kan otoriter banget gitu. Jadi kita harus gimana ya, tahu cara menempatkan diri kita itu kayak gimana, kalau sama orang yang lebih muda kayak gimana, terus sama yang lebih tua gimana, kan pasti pendekatannya beda-beda semua gitu.
1: Oke, gitu ya Kevin Ariel ya. Jangan sampai cuma nyuruh sana sini tapi enggak ada apa namanya contohnya, tidak ada memberi teladannya. Thank you Kevin Ariel yang udah masuk pertanyaannya. Kalau tulisannya bisa menggambarkan isi hatinya, apakah penulis sebenarnya sedang membuka rahasia dirinya? Dari Lara Purnamasari nih.
0: Waduh.
1: Kok tiba-tiba banget Lara? Kira gimana nih Mbak Yasinta sama Mbak Catherine? Ada rahasia enggak sih di sini?
2: Gak ada rahasia.
1: Gak ada rahasia deh Lara.
0: Rahasia sih gak ada ya. Tapi pas nulis itu kalau aku Catherine kayak akhirnya tuh kayak flashback kan, karena kita jadi merefleksikan diri, kenapa sih kita bisa sampai di titik ini. Jadi ada momen yang kayak flashback aja gitu, tapi gak jadi rahasia.
1: Gitu.
0: Jadi ketika aku mau nulis ini pun aku agak ragu gitu. Nanti kalau aib aku ketahuan gimana?
1: Oh gitu? Sempet gitu juga ya?
0: Iya, karena kan ini berdasarkan kisah nyata ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi ada ketakutan itu sih.
1: Oke, okay. Tetap ada ketakutan, tetap ada ya Lara Purnamasari.
0: Takut di judge.
1: Oke, okay. Takut di judge dengan mungkin tadi kalau Mbak Yasinta bilang aibnya, padahal sebetulnya ini adalah satu hal yang semoga bisa jadi semacam ibroh ataupun pembelajaran gitu kan ya. Thank you Lara. Ada juga ini namanya, oh namanya adalah Rizky nih. Selamat malam Kak, saya Rizky mau tanya, kalau kita menjadi seorang pemimpin, apakah kita harus memiliki pendirian sendiri atau justru harus menerima semua masukan dari orang lain? Karena terkadang ya Kak ya, saat terlalu banyak menerima masukan, kita tuh takut dianggap tidak punya pendirian atau bimbang. Gimana nih?
0: Waduh.
1: Monggo, Mbak Yasinta dulu ya.
0: Gak boleh kehilangan jati diri itu pasti ya. Ketika kita menerima banyak masukan, masukan kita tampung, tapi habis itu kita eksekusinya berdasarkan apa yang menjadi kepercayaan kita. Kayak kita percayanya ya mana. Jadi gak, kita terima semua masukan, tapi gak perlu semua masukan itu kita iakan. Kita punya hak untuk menentukan mana yang kita mau lakukan. Makanya pentingnya punya jati diri itu di situ. Jangan sampai jati diri itu hilang karena kita terbawa arus, karena kita mau mengakomodir dan memuaskan semuanya.
1: Oke.
0: Itu yang mungkin aku tarangkan.
1: Oke, gitu. Kalau Kak Catherine?
2: Ya hampir sama sih kayak Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya. Cuma kalau Mbak Yasinta kan lebih punya banyak pengalaman soal kepemimpinan ini ya. Kalau menurutku juga sama, jadi kayak kita itu jangan sampai kehilangan jati diri kita sendiri gitu. Jadi kayak ya kita, ya memang kita harus mendengarkan aspirasi orang lain gitu. Semuanya didengerin. Cuma ya waktu eksekusinya ya emang harus ya mengikuti kata hati kita kayak gimana gitu. Kayak baiknya kayak gimana sih. Jadi kayak ya jati diri kita menurutku ya itu ada di hati kita gitu.
1: Oke, ya. Jati diri ada di hati kita ya. Pokoknya masukan itu perlu karena untuk kebaikan kita juga ya. Tapi di antara masukan itu penting, aku juga butuh pemasukan sih Mbak. Jadi masukan butuh nih, tapi pemasukan lebih butuh nih. Sebagai closing statement nih, gak kerasa nih hampir 1 jam kita berbincang ya. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan dari sosok Mbak Yasinta ini, yang merupakan penulis dari buku Kepemimpinan Muda Kaum Muda, juga anggota DPD, juga sosok pemimpin muda, dan Mbak Catherine nih seorang penulis muda, yang ingin disampaikan untuk teman-teman Pro 2 apa nih? Silahkan Mbak Catherine dulu ya mungkin ya, terus kita ke Mbak Yasinta.
2: Kalau yang mau aku sampaikan itu jangan pernah malu jadi warga negara Indonesia gitu.
1: Oke, jangan pernah malu menjadi warga negara Indonesia.
2: Kayak sekarang kan kayak apa-apa kayak ya kayak kita malu jadi warga negara Indonesia, cuma ya jangan sampai kayak gitu dong. Kenapa gak bangga dong kayak kita jadi warga negara Indonesia. Kayak pengalamanku untuk jadi warga negara Indonesia itu sulit loh.
1: Bener banget. Oke. Ada lagi Mbak? Sudah?
2: Itu sih.
1: Oke. Jangan pernah malu untuk menjadi warga negara Indonesia, itu perlu dicetak tebal dan di bold ya. Oke. Kalau Mbak Yasinta gimana nih?
0: Aku sepakat juga sama Mbak Catherine. Mungkin dari kepemimpinan kaum muda di buku ini, kita sama-sama punya harapan bahwa teman-teman muda ini jangan malu, jangan hopeless sama Indonesia ya Mbak. Karena

0: luar biasa. Harus ada prosesnya dalam hidup dan juga jangan sampai instan ya gitu ya Mbak Yasinta ya. Karena sesuatu yang dicapai penuh dengan kesuksesan itu pasti ada perjuangan di baliknya dengan proses yang begitu panjang tentunya.
1: Jangan lupa berdoa.
0: Jangan lupa berdoa. Jangan lupa duit. Apa tuh? Doa, usaha dan ikhtiar. Nah, gitu maksudnya. Bukan duit yang gini gitu. Oke, kali ini sebagai closing Kak, kita ini ya minta Mbak Yasinta dan juga Mbak Catherine untuk memilih siapakah yang akan mendapatkan giveaway buku kali ini. Aku bacakan tadi kalau aku agak lupa ya. Namanya tadi ada Kevin Aril yang ngasih pertanyaan tadi. Kemudian ada Tri, ada Fuad, ada juga Kak Dari, ada Mas Sukina, Sukino atau Mas Sukina ini, ada juga Mas Rizky Aji, ada juga Mbak Lara. Nih kira-kira yang mana Mbak Yasinta pilih satu, Mbak Catherine pilih satu. Pilih mana? Atau pilih tira dua? Gak ada ya? Gak ada ya? Yang mana nih?
1: Aku pilih Mas Sukino.
0: Mas Sukino, oke. Selamat Mas Sukino.
1: Bukunya Mas Sukino.
0: Nah tuh Mas Sukino, kalau penasaran bukunya kayak gimana langsung dibuka di YouTube-nya RRI Jogja Official yang lagi dibawa Mbak Yasinta tuh ya. Cakep kan? Fokus ke bukunya bukan ke Mbak Yasintanya. Mbak Catherine gimana?
2: Kalau aku pilih Mas Kevin.
0: Kevin. Kevin Ariel, selamat ya mendapat buku dari Mbak Catherine. Coba Mbak diangkat mana bukunya Mbak? Tuh kan. Oke, thank you Kevin Aril yang udah kasih pertanyaan. Dan tentunya teman Pro 2 yang udah gabung kali ini. Gak terasa ya, kita udah hampir satu jam ngobrol bareng Mbak Yasinta dan juga Mbak Catherine di Book Review malam hari ini. Ini dari Mas Sukino. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak, menjadi yang beruntung nih.
1: Sama-sama.
0: Iya, sama-sama ya. Dan tentunya terima kasih ke Mbak Yasinta juga ya, Mbak Catherine yang udah hadir kali ini malam-malam ke studio meskipun habis ini mau ada agenda lainnya ya. Dan tentunya teman Pro 2 terima kasih juga, semoga ini bisa memberikan inspirasi, tentunya wawasan yang luar biasa, dan semoga perbincangan kita tentang kepemimpinan kaum muda dapat memotivasi para pendengar ataupun teman Pro 2 khususnya nih generasi muda untuk berani melangkah, berani menjadi pemimpin dan juga membawa perubahan positif di lingkungan masing-masing. Dan aku tutup nih pakai pantun, boleh ya Mbak ya?
1: Boleh.
0: Jadi bantu cakepnya juga boleh Kak. Okay. Malam hari langit berbintang.
1: Cakep.
0: Angin berhembus terasa syahdu.
1: Cakep.
0: Teruslah bermimpi dan juga berjuang, jadilah muda yang menginspirasi selalu. Saya Safira Ajeng pamit undur diri. Bye bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini bareng aku Safira Ajeng. Aduh, kayak ini kedinginan banget nih teman Pro 2. Jadi rasanya kayak deg-degan ya. Nah kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu tentunya di Pro 2 Jogja. Yang kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Bareng aku Safira Ajeng. Dan juga ada siapa nih? Aku kedatangan artis nih. Siapa nih?
1: Kok artis? Yeah. Bukan. Aku...
0: Hah? Gimana nih?
1: Mengganti Jordan. Di pergantian.
0: Kamu udah dinaik-naikin, kenapa turun series gitu kan?
1: Kan itu mau bilang, merendah untuk meninggi.
0: Asik, yoy. Merendah untuk meroket ya meroket, kan?
1: Betul.
0: Merendahlah sampai orang gak bisa merendahkanmu. Asik. Kali ini kita ada Rizky Febian yang masuk kali ini.
1: Aduh, Rizky Febian, aku nyanyi berada di pelukan.
0: Terus Rizky siapa dong?
1: Rizky
0: dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Gitu. Dan si ibu kamu pasti bilangnya gitu ya. Riz, kali ini kita mau ngebahas salah satu pembahasan nih Riz ya. Aku akan bacain topiknya. Nanti kamu bisa share ke teman Pro 2 tentunya. Topik malam hari ini adalah hal apa nih yang membuatmu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut, tuh kan? Hal apa ya kan? Yang ya. Kamu itu membuat kamu merasa tidak bisa hidup dengan hal itu. Kamu tuh pokoknya gak bisa hidup tanpa hal itu gitu loh.
1: Ada sih mbak.
0: Ada ya.
1: Main
0: HP. Jangan sekarang dong.
1: Oh jangan sekarang. Oke.
0: Udah gol aja kamu nih. Tiba-tiba banget.
1: Oke.
0: Nanti kita akan share tentunya teman Pro 2 di Wawa kita. Dan kalian bisa bergabung di 0811-2511-025 tentunya. Nanti akan kita share topiknya, yakni hal apa yang membuatmu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut selama kamu hidup kali ini. So stay tune, kali ini bareng aku Safira Ajeng. Safira Ajeng deh.
1: Aduh, baru lipet itu ya mbak.
0: aku bilang tadi Riz, saya ini kedinginan banget aku ya. Gak tau kayak ini mulutnya agak ini.
1: Tau gak bak nambah kedinginan?
0: Kenapa?
1: Karena ada orang cool di sini.
0: Asik. Sebel banget gue. Kayak males banget. Ada orang cool ya.
1: Iya.
0: Gak tau nih kayak harus senam mulut dulu biar gak salah-salah nih, biar gak tercerit-cerit.
1: Ada lomba senam mulut tuh.
0: Apa tuh?
1: Nanti deh cari dulu.
0: Oke okay, ya ada ya. Kalau gitu teman Pro 2, biar kita gak kedinginan, biar kita juga bisa senang-senang banget malam hari ini. Bareng-bareng kita akan ngobrolin salah satu topik di Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam, tentang hal apa yang membuatmu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lala Huta, cincin yang menemani kamu teman berdua di malam hari ini. Tentunya masih bareng aku Safira Ajeng di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan juga ada Rizky Febian. Riz,
1: halo Rizky Febian, Pak.
0: Iya, apa mintanya dipanggil apa sih?
1: Rizky aja.
0: Oh, Rizky aja. Rizky jangan aja dong. Oh, kayak IG ku nanti.
1: Oh, iya.
0: Ajeng aja.
1: Rizky Aji berarti.
0: Oh iya, Rizky
1: Aji. Pakai gan di belakangnya.
0: Oh iya. Boleh. Ya teman berdua, kita masih dengan satu pembahasan topik di malam hari ini. Yakni apa, Riz? Dibaca, Riz.
1: Hal apa yang membuat merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut?
0: Nah gitu.
1: Hal apa?
0: Pokoknya apa yang membuat kamu tuh gak bisa hidup tanpa itu gitu.
1: Betul,
0: ya. Nah
1: betul.
0: Kali ini karena kita masih menantikan teman pro 2 yang bergabung di Wawa kita di 0811-2511-025. Kalian bisa kirim by voice note ataupun juga by apa namanya, ketikan gitu ya teman pro 2. Pokoknya senyaman kalian deh, kalian kirim di WA kita dan nanti kita akan bacakan. Karena belum ada yang kasih nih kira-kira. Aku mau tanya ke Rizky dulu, Riz.
1: Boleh.
0: Kira-kira apa sih hal yang membuat kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh gak bisa hidup nih tanpa ini gitu? Apa tuh?
1: Aku tidak bisa hidup tanpa kasih sayang seorang ibu.
0: Aduh, berat banget nih.
1: Tapi itu benar masalah satunya sih itu. Karena kan ya bukan kasih sayang seorang ibu sih mbak, lebih ke sosok ya. Orang tua lah ya, ibu atau bapak atau ayah. Itu karena kan yang pertama doa pasti kan dari orang tua kita kan mbak. Ibaratnya kalau kita hidup tanpa orang tua tuh doa pasti ya susah juga sih mbak. Karena yang mendoakan kan yang paling tulus ya, paling tulus mendoakan. Walaupun kita mungkin sering menyakiti tanpa kita sadari, tapi mereka selalu mendoakan.
0: Benar. Sekurang apapun kita tuh yang paling bisa menerima adalah ibu kita.
1: Betul.
0: Mau kita betul. Ya kepepet, kita misalkan kebetulan punya yang ngeyel gitu ya.
1: Betul.
0: Ada ngeyelnya, ada malesnya. Seorang anak tuh yang paling bisa menerima ya ibu.
1: Betul.
0: Jadi apakah bisa menjadi sosok Rizky sekarang ketika tidak ada dukungan dari seorang ibu?
1: Mungkin tidak bisa ya mbak. Karena yang pertama karakter ya, karakterku dibentuk dari kecil. Aku sama ibu dibentuk.
0: Oh kamu pernah kecil ya?
1: Iya dong mbak, masa langsung segede ini.
0: Oh aku kira gitu. Gak pernah kecil, aku pernah kecil ya Rizky.
1: Iya betul mbak. Jadi banyak pengalaman-pengalamanku yang ku pelajari dari orang tuaku. Mungkin bagaimana cara aku dulu berinteraksi, mungkin bagaimana cara aku belajar. Mungkin ibu yang ngajarin aku dulu matematika sampai aku dimarah-marahin.
0: Oh gitu?
1: Iya mbak.
0: Karena kamu ngeyel?
1: Enggak sih, lebih ke dulu tuh gak ngerjain PR. Ngerjainnya tuh hamin 1 jam sebelum berangkat.
0: Oh gitu ya.
1: Itu dimarah-marahin mbak. Tapi itu hebatnya seorang ibu tuh marah-marah tapi tetap
0: ikut bantuin,
1: ikut bantuin ngerjain. Walaupun tapi, mungkin sibuk pikirannya ya kamu nih kemana sih gitu.
0: Tapi itu real sih. Mama aku juga gitu. Aku ada adik masih SD kan, kayak udah aduh cowok, adikku cowok terus ya gitu. Biasanya kayak misalkan belum ngerjain PR tuh kayak kamu gimana sih baru ngerjain PR gini-gini. Tapi sambil ngerjain tuh mamaku sampai selesai lagi.
1: Betul mbak, makanya kan terkenang lah.
0: Yeah. Oke gitu ya teman pro 2, ini kita udah buka kartu nih tentang Rizky. Hal apa yang membuat Rizky tadi merasa gak bisa hidup tanpa hal itu. Dan kali ini aku masih menantikan kalian teman pro 2 yang mau gabung di topik malam hari ini. Biasanya nih Fuad jadi satu, nomor satu nih. Ada juga Mbak Tri. Oh Mbak Tri ternyata belum nomor satu karena mau mandi dulu. Aduh lah tadi-tadi kemana aja nih Mbak Tri nih. Mungkin habis masak nih spesial kali ini. Ataupun lagi selesai beres-beres habis Idul Adha tadi ya. Oke Mbak Tri, aku tunggu ya Mbak Tri mandi. Nanti juga akan aku dengerin cerita teman pro 2 yang kali ini gabung tentang hal apa yang membuat kamu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
3: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Safira Ajing tentunya. Dijaga malam jangan galau malam-malam, masih bareng dengan Rizky ya Riz ya.
1: Halo Ma.
0: Gak ngantuk kan Riz?
1: Enggak, abis minum kopi nih.
0: Abis minum kopi ya? Abis minum kopi. Ya teman Pro 2, tentunya di malam hari ini kita masih dengan satu pembahasan. Tadi apa Riz? Bahasanya Riz?
1: Pembahasan kita kali ini tuh hal apa yang membuatmu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut.
0: Oh, hal apa yang membuatmu merasa tidak bisa hidup tanpa itu. Tapi di sebelumnya aku juga mau menyapa nih, ada beliau Bapak Kiai Zuhdan yang kali ini gabung dengerin loh. Luar biasa banget. Ini dari Kementerian Agama Gunung Kidul. Waktu itu sempat ketemu di Madinah, Masya Allah. Pak Zuhdan, semoga ketemu lagi ya Pak Zuhdan. Dan kali ini Pak Zuhdan juga boleh gabung loh Pak. Kira-kira apa yang membuat Pak Zuhdan itu tetap atau tadi apa pertanyaannya? Tepuknya agak ribet nih IWO-nya.
1: Hal apa? Mm-hmm. Hal apa yang membuatmu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut?
0: Nah, kira-kira apa nih teman Pro 2 yang kali ini lagi dengerin Pro 2 Jogja, langsung aja join ya tentunya. Dan tentunya kalian bisa cerita nih kira-kira hal apa yang bisa, pokoknya yang tidak bisa kamu lakukan ketika enggak ada hal itu gitu loh. Gimana sih? Pokoknya gitulah ya. Dan kali ini aku mau menyapa juga ada Mbak Tri di pelayan yang masih mandi, belum selesai. Oh enggak ya. Udah ada tuh Mbak, dari Mbak Tri. Bisa dibacakan enggak Rizky? Coba deh dibacakan satu persatu dari 3D Blayan.
1: Oke, yang pertama itu nih. Aku sudah mengalami banyak cobaan. Macam-macam ujian, baik itu tentang orang tua, mertua, saudara, tetanggaan, pelanggan, ekonomi, dan segala hal dalam hidup. Aku sering salah bahu untuk bersandar, salah telinga untuk mendengar, bukannya dapat solusi, malah bikin menyabar. Kita makin ambiar. Tambah lagi aku kerja setiap hari cuma di rumah. Jarang ketemu, jarang bergaul, jarang ngobrol dengan orang lain. Kerja jadi satu dengan urusan rumah tangga. Kalau enggak bisa mengatur mood, membangun feeling yang bagus, frustasi loh.
0: Oh iya, iya.
1: Bener deh. Nah, cara menetralisir hawa-hawa yang gak enak itu ya dengerin Pro 2. Kita gak perlu cerita panjang lebar masalah kita. Nangis yang meratapi nasib, curhat neko-neko ke penyiar, cukup ngobrol ringan saja. Request lagu on play. Terus udah deh, pikiran enteng tanpa mereka harus tahu masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kalau HP itu juga bisa membantu pemulihan saat kita dalam tekanan. Dalam hal positif yang bisa kita nikmati, mungkin lagu-lagu favorit, kata-kata mutiara, guyonan lawakan yang bisa membuat kita tertawa, tausiah dari ustad, solawat, bacaan Quran, itu bisa jadi pencerahan. Jadi kita tidak perlu keluar-keluar permasalahan di luar sana. Intinya nih Mbak Ajeng.
0: Ya gimana tuh?
1: HP dan radio bisa membantu pemulihan diri sendiri selagi kita mampu memilih dan memilah hal-hal positif yang bisa kita nikmati. Gitu Mbak Ajeng.
0: Thank you Mbak Tri di pelayan. Gitu ya, ternyata betul. Memang banyak ya tentunya menjadi radio ini salah satu hal yang tempat untuk cerita, untuk sharing, dan bisa untuk memulihkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Kayak Mbak Tri di pelayan ini dengan request lagu, ternyata bisa mengubah pikiran-pikiran negatif itu menjadi fresh kembali, pikiran enteng tentunya ya. Dan tentunya mendengarkan ini, kalau tadi ada guyonannya, ada lawakannya, itu buat kita tuh semangat lagi. Terutama kalau katanya tausiah dari ustadz-ustadz dan juga sholawat baca Al-Quran. Oke Mbak Tri di pelayan, semoga kita bisa benar-benar ngehibur Mbak Tri ya, terutama juga keluarganya Mbak Tri senantiasa sehat. Kali ini karena Mbak Tri tadi mau request lagu Reflection spesial buat Mbak Tri, akan aku puterin. Tapi buat teman Pro 2, jangan lupa yang kali ini lagi dengerin Pro 2 Jogja. Dan tentunya kalian

0: bisa langsung join aja sambil cerita nih tentang apa sih hal yang membuat kamu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: So kali ini aku puterin dulu lagunya Christina Aguilera dari requestannya Mbak Tri, Reflection.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

0: Doni Saputra Jobala. Udah aku puterin teman Pro 2 buat kalian yang tentunya malam hari ini lagi memikirkan sesuatu yang sekiranya bingung nih mau harus dilakuin apa enggak. Ya dicoba dulu, barangkali itu jalan rezekinya gitu. Nah, kali ini masih dengan topik yang sama. Apa sih Riz topik malam hari ini, Riz? Kita call terus pokoknya ya. Apa betul tuh?
1: Topiknya tuh hal apa yang membuatmu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut.
0: Oke, kali ini ada siapa yang udah masuk, Riz?
1: Ada dari Kak Lara Purnamasari.
0: Oke, bacain dong.
1: Oke. Terkadang banyak hal di dunia yang kira-kira ini tidak bisa ditinggalkan. Padahal waktu mengajarkan bahwa sejatinya manusia mampu melewati itu semuanya. Jabatan bisa hilang, manusia bisa pergi kapan saja. Harta bisa habis tanpa sisa, bahkan kebahagiaan pun bisa berubah. Namun satu hal yang benar-benar tidak bisa kita hidup tanpanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, masuk banget.
1: Sebab ketika hati terlalu tergantung kepada dunia, maka kita mudah hancur saat hilangannya. Tapi ketika hati bergantung kepada Allah saja, maka kehilangan tidak lagi membuat kita kehilangan arah. Terima kasih Kak Lara. Terima kasih juga Kak Lara Purnama Sari.
0: Thank you Kak Lara yang kali udah gabung.
1: Mau request juga Mbak Lara Purnama Sari itu lagunya Tata Janeta Korbanmu. Ya, Tata Janeta Korban.
0: Bukan Korban Janji ya.
1: Bukan dong.
0: Kalau Korban Janji beda segmen dong, di perompat dong. Nah, kali ini juga ada Mbak Tri di pelayan yang gabung. Makasih Mbak Ajeng, Mas Rizky. Ini baru selesai kerja, ngobrol ringan. Lagunya On Play mantep banget, capeknya hilang. Thank you. Ada yang pamer nih ceritanya. Pamer sate nih. Untuk kita baru aja juga
1: ya.
0: Kita habis nongseng nih Mbak Tri. Pas banget nih. Tadi ini kita ngincipin tongseng mamaku nih yang buat Mbak Tri. Jadi ya sebenarnya hampir kepingin satenya Mbak Tri sih, tapi karena udah kenyang.
1: Ini udah dikirimin kok gambarnya.
0: Oke, makasih loh, ikhlas banget ngiriminnya. Pokoknya setiap ini kirim gambar antara ikhlas dan mingin-mingin nih. Nanti kita ini deh. Tapi udah habis permisi tempat kita. Kalau ini difoto juga gitu kan nanti.
1: Kita juga makan.
0: Iya, kita juga makan gitu. Nanti kita pamerin juga ya ke Mbak Tri ya. Kita foto, kita kirim Mbak Tri bahwa kita juga enggak kelaparan, tenang gitu kan. Sama-sama kok menunya daging ya kan? Daging korban.
1: Pokoknya seminggu ke depan full daging Mbak.
0: Sebenarnya nggak seminggu ke depan sih, kayaknya awet setahun tuh di kulkas. Bahkan daging yang tahun kemarin aja masih gitu.
1: Oh iya masih Mbak?
0: Maksudnya kan ada yang nggak gitu. Kalau aku udah jadi kemasan bakso. Jadi gitu. Sewaktu-waktu pingin makan bakso tinggal diambil aja gitu. Atau nggak outbound? Kalau outbound?
1: Kok outbound Mbak? Apa the flying fox? Wih.
0: Outbound.
1: Dari outbound.
0: Enggak, aku kepikiran kemarin tuh habis outbound kan.
1: Pamer.
0: Iya. Cuma di pikiranku kok tiba-tiba outbound ya.
1: Mungkin kurang Mbak kemarin liburannya.
0: Iya, kemarin kurang libur. Mana ada libur sih kita tuh. Itu makanya terus kayak ya ampun, abon ya kan. Jadi bisa sewaktu-waktu bisa dimakan. Kok biasanya dijadiin apa dagingnya?
1: Di stick, Mbak.
0: Oh di stick ya.
1: Di stick.
0: Terus buat ini drum band.
1: Stick kan. Buat band PS Mbak.
0: Oh iya, stick PS. Bisa aja. Oke Mbak Tri, thank you kiriman satenya ya kan. Semoga suatu saat dikirimi sate beneran ya sampai sini.
1: Berharap, esek
0: berharap. Dan kali ini mau puterin dulu lagunya, requestannya dari siapa tadi?
1: Kak Lara Purnamasari, yaitu lagunya Tata Janeta Korbanmu.
0: Ntar, aku taruh mana nih tadi ya? Oh my god. Ada kok nih. Oke, ini dah aku siapin buat Kak Tata Marita.
1: Tata Marita.
0: Bukan ya? Sorry.
1: Lara Purnama.
0: Kak Lara gitu sih.
1: Tata Marita.
0: Bukan. Kak Lara minta lagunya Tata. Spesial buat korbanmu. Ini maksudnya apa nih? Kenapa korbanmu nih? Kira-kira apa yang dikorbanin Lara sampai pingin request lagunya korbanmu?
1: Mungkin lagi berkorban tadi, Mbak.
0: Oh, gitu ya?
1: Sapi, kambing, makanya korbanmu.
0: Oh. Kayak kita nih lagi berkorban korban. Untuk apa?
1: Apa, Mbak? Ayo. Ngelek kita ya.
0: Iya, ngelek lagi. Kalau kebanyakan daging. Kata korban. Si Ariza tuh apa tuh? Jangan makan daging banyak-banyak. Kolesterol. Tapi bilangnya kolesterol gitu ya. Trending topik tuh ya kan. Oke, Tata Janeta korbanmu spesial buat kalian yang hari ini bisa korban. Semoga kedepannya tiap tahun kita diistiqomahkan, dikasih rezeki dari Allah gitu kan, biar bisa istiqomah korban. Gitu, amin.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
4: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
3: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
4: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
3: Justru itu. Dari yang kecil kayak gitu tuh. Kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan. Amilnya bukan milik kita.
4: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
3: Iya. Jujur itu bukan soal besar atau kecil. Tapi soal kebiasaan.
4: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
5: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Masih di JK Malam Jangan Galau Malam-malam. Masih bareng aku, Safira Ajin dan juga
1: Rizky Aji.
0: Rizky Aji yang kali ini tentunya menemani kamu teman berdua sampai nanti di jam 23 ya. So, sebelum nanti di Jazz Music jam 23 ataupun jam 11 malam, kalian langsung gabung aja loh dengan satu topik kita tadi ya. Apa topik kita hari ini, malam hari ini, Kev? Kok jadi Kevin?
1: Bentar, aku saja. Untuk dirimu.
0: Iya, kayak Kak Kev ya. Sempurnanya. Nah. Ini aku tuh gara-gara mau baca temannya Kevin. Jadi Kev gitu kan. Ya kamu aja lah yang baca.
1: Jadi tema malam itu hal apa yang membuatmu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut?
0: Apa tuh?
1: Ini ada dari Kak Kev.
0: Kak Kev gimana Kak Kev?
1: Ariel dari Catur Tunggal. Ini aku bacain ya.
0: Yeah.
1: Kak, kalau buat aku, hal yang membuatku tidak bisa hidup tanpa suatu hal itu adalah harapan.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Sebab sekecil apapun harapan, itulah yang bisa menjadikanku terus melangkah. Walaupun banyak hari-hari yang tidak berjalan baik-baik saja. Adanya harapan itu juga yang membuatku percaya bahwa masih ada hari esok yang mungkin akan sedikit lebih baik. Layaknya sebuah naskah cerita, bab yang dipenuhi coretan dan konflik justru yang dapat menjadi jembatan menuju akhir kisah yang paling bermakna dan utuh.
0: Asik. Boleh Kak Kev. Thank you Kak Kev. Yang hari ini udah dapat hadiah nih, Cela, dari Canisius tadi ya, bukunya Kepemimpinan Kaum Muda gitu. Semoga manfaat ya Kev. Kapan dia beli Kev? Semoga nanti pas ketemu ya kita bisa di Pro 2 Jogja. Spesial buat Kevin yang kali udah gabung, aku akan kasih lagu Memori Kita ya. Semoga ada memori-memori indah kedepannya ya Kevin ya, dengan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu tetap hidup, tetap menyala dan tetap semangat sampai hari ini.

0: Ya ampun, itu korban kecelakaan kok digeletakin gitu doang sih? Kenapa nggak langsung diangkat terus dipindahin ke tempat yang lebih aman?
1: Eh, angkat korban kecelakaan itu nggak bisa sembarangan tahu.
2: Menurut Direktur Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, saat melakukan evakuasi korban kecelakaan, kita harus melihat kondisi korban. Apakah bisa dievakuasi atau tidak tergantung dari tingkat cederanya. Jika hanya mengutamakan kecepatan tapi tidak tepat, justru bisa memperparah kondisi korban. Jadi, menolong korban kecelakaan tidak bisa hanya sekedar cepat, tapi juga harus tepat.

0: hampir di jam 2-3 aja nih Riz. Gak kerasa ya tentunya ya Riz ya. Kalau malam tuh emang gitu rasanya kayak cepet banget gitu Riz. Makanya nih kali ini di terakhir nih, kali ini sebelum nanti kita akan di Jazz Music jam 2-3, saatnya kita mau cerita-cerita dulu kan ya. Tentunya ada lagi yang masuk ya Riz?
1: Gak ada sih mbak.
0: Gak ada ya.
1: Tadi saatnya mbak Ajeng.
0: Oh saatnya berarti ya?
1: Ya.
0: Oh iya iya. Oke. Kalau begitu aku mau cerita nih teman berdua satu hal yang mungkin tadi pertanyaannya adalah obrolan topik kali ini adalah hal apa yang membuatmu merasa tidak bisa hidup dengan hal tersebut. Kalau aku pribadi adalah ya hampir mirip dengan Rizky sih. Tapi kalau aku keluarga.
1: Wih kenapa tuh mbak? Ada apa dengan keluarga?
0: Ya keluarga tuh selalu support aku gitu kan ya, selalu kasih motivasi buat aku dan punya tugasnya masing-masing gitu. Kayak misalkan mama tuh selalu ada di saat aku butuh sesuatu. Kalau papa itu kayak kasih apa ya istilahnya, ya namanya cintanya seorang ayah ke anak itu selalu kayak kasih challenge buat anaknya. Ya sesuatu mungkin orang mikir gimana sih ini kok ngano sih, kok diginiin sih anaknya, maksudnya kok dikasih challenge kayak gini sih, gini yang mungkin cukup berat bagi orang lain, tapi ternyata itulah yang membawa aku dewasa. Ada juga nenekku yang di rumah juga itu yang kayak always support aku. Terus kalau misalkan mau pergi ya, mau berangkat kantor ataupun mau MC dan lainnya tuh kayak selalu nemenin sampai nanti tuh cucunya tuh nanti udah gak kelihatan gitu tuh. Itu tuh itu yang selalu berkesan sih buat aku.
1: Keluarga
0: Riz. Ya? Iya keluarga.
1: Apa tuh ada lagu tuh mbak? Harta yang
0: paling berharga. Iya dong. Makanya nanti sebelum, kayaknya udah jam 11 ya. Udah jam 11, saatnya kita pamit dulu ya Riz ya. Thank you Rizky udah nemenin aku kali ini.
1: Makasih juga mbak sudah memberi kesempatan.
0: Thank you juga untuk mbak 3D Pelayan. Ada Kevin Ariel, ada Lara yang udah gabung malam hari ini dengan topik kita di Jaga Malam. Dan saatnya kita mau pamit ya Riz ya. Saatnya kita mau dulu ke Jazz Music. Sebelum Jazz Music, kali ini aku mau puterin lagu.
1: Apa tuh mbak?
0: Pas banget, kayak yang kamu nyanyiin lagi.
1: Harta yang
0: iya, spesial di malam hari ini. So, bye-bye teman-teman berdua.
1: Bye.

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Serius amat ya handphonenya?
1: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
2: Tahan.
1: Hah? Emang kenapa?
0: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya? Bunganya juga tinggi ternyata nih.
0: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
1: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

teman berdua, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman berdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu ini.

0: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini.
1: Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026.
0: Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi teman Pro 2 yang jam segini udah siap-siap untuk beraktivitas. Semoga hari kamu berjalan dengan mulus dan menyenangkan ya. Bareng aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. So, jangan kemana-mana karena Pro 2 Jogja bakal jadi teman terbaik kamu seharian ini. Nanti ada santai siang.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari,

0: dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana, tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana, pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: "Bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah 1 tawanan perang sebagai pembantu?"
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: "Maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu."
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang

dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Eh, buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Teman berdua, kita awali dari berita internasional. Amerika Serikat dan juga Iran menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik yang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, kedua negara masih berselisih mengenai stok uranium Iran yang diperkaya dan pengelolaan jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Islam untuk memverifikasi arah kiblat secara mandiri. Hal ini seiring terjadinya fenomena astronomi Rasyul Kiblat ataupun Istiwa Azam pada 27 dan 28 Mei 2026. Pada momen tersebut, matahari disebut berada tepat di atas Ka'bah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan alami untuk menentukan arah kiblat.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan gaji ke-13 harusnya cair bulan Juni 2026. Pemberian gaji ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 dan juga Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 13 Tahun 2026. Mereka yang berhak menerima gaji adalah pegawai negeri sipil, calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta prajurit TNI dan juga anggota Polri, pejabat negara, dan pensiunan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pagi teman Pro 2, kali ini di edisi 28 Mei 2026 tentunya di hari Kamis ya teman Pro 2. Aku Safira Ajeng siap menemani kamu sampai nanti di jam 10. So buat kamu yang kali ini lagi mantau nih Pro 2 Jogja, langsung aja join, bisa kirim salam ataupun kalian juga bisa request lagu di spesial kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: aku.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahun 2026 masih ada gak sih yang masih asik sendiri? Waduh, udah kayak siapa nih masih asik sendiri ya kan? Yang penting jangan kurban sendiri ya. Karena kalau sapi 7 nih. Ada juga teman berdua kali ini buat kalian yang mungkin di Idul Adha hari ini nih lagi potong-potong kurban ya di hari kedua tentunya. Ya pokoknya semoga lancar semuanya di hari Tasyrik 1, ada juga yang di Tasyrik 2. Dan tentunya yang penting adalah kebersamaan. Dan juga kalau ngomongin Idul Adha ini pasti ada satu momen yang gak pernah bikin gagal ramai ya tentunya berdua, karena biasanya masak daging bareng keluarga. Ada juga nih di desaku, sekitar desaku sih, maksudnya di satu tangga gitu kan, itu yang kurban setelah kurban nanti yang bapak-bapak itu ngurusin daging kurbannya. Nah setelah itu yang ibu-ibunya prepare untuk masak. Nah habis itu makan bareng tuh satu desa. Wah itu keren banget sih. Itu bisa salah satu cara untuk mendekatkan kembali, mengakrabkan kembali antar tetangga gitu. Tapi itu seru banget sih kalau menurutku. Bisa dicoba nih di desa-desa kalian barangkali kan, sambil makan bareng. Kemudian ini gak cuma yang bapak-bapak loh, jadi ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anaknya semua ikut. Pokoknya benar-benar satu desa itu rukun banget gitu kan ya, benar-benar kumpul sama tetangganya, kumpul satu desa, dan itu emang bisa jadi panutan sih. Maksudnya kan kadangkala ada juga yang cuman selesai di pemotongan kurban habis itu pulang ke rumah sendiri-sendiri masak. Tapi kalau itu kayak unik banget gitu kan. Jadi ada kekeluargaannya, kumpul lagi ya. Kapan lagi kan kita kumpul masak bareng kalau enggak pas momen Idul Adha. Dan teman-teman dua, barangkali nih kamu punya cerita unik di Lebaran Adha kali ini, itu bisa lo diceritain. Aku juga scroll-scroll nih, tahu enggak ada beberapa cerita unik di balik Idul Adha. Ya, semoga dari kisah-kisah unik yang ada di Instagram kita gitu kan bisa jadi pelajaran dan juga bisa jadi hiburan, bisa jadi sesuatu yang membahagiakan buat kita tentunya. So kali ini teman-teman dua, ada aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu sampai nanti nih di jam 10. Buat kamu yang lagi mantau nih Pro 2 Jogja, langsung aja join ya di 0811 2511 025, karena aku siap menemani liburan kamu kali ini di hari Kamis 28 Mei 2026. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi. Dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

Teman berdua, kalau di masjid kalian ataupun di dusun kalian itu tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin atau enggak sih? Kalau aku pribadi ya, tahun ini memang agak hampir dua kali lipatnya nih. Yang tahun kemarin itu sapinya 3, yang kali ini itu tahun ini sapinya 5, bahkan kambingnya sendiri 25, yaitu cukup banyak kalau di tempatku sendiri ya. Karena memang yang tahun lalu ya cuma 3 itu tadi teman berdua. Ya ada kenaikan tersendiri nih di kurban tahun ini. Dan tentunya ada kabar baik spesial Idul Adha tahun ini karena pemerintah itu memastikan stok hewan kurban di tahun 2026 ini bisa aman dan juga bisa surplusnya besar gitu. Karena Kementerian Pertanian ini menyebut Indonesia ini punya sekitar 3,2 juta hewan kurban teman-teman. Jumlah itu lebih banyak dari kebutuhan nasional tahun ini. Dan tentunya gak heran ya kalau kemarin itu banyak daerah, di banyak daerah tentunya itu penjualan sapi, kemudian penjualan kambing itu juga ramai banget. Dan menariknya lagi nih teman-teman berdua, ini jadi tanda kalau peternak lokal Indonesia ini makin kuat dan tentunya makin siap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi teman-teman berdua, tim sate kambing, gule atau sapi apa nih? Atau tim gule sapi atau apa nih? Kira-kira di tahun ini mau dibuat menu yang berbeda dari tahun kemarin atau juga mau dibuat kayak ala-ala burger gitu ya teman-teman berdua, ada tuh biar dagingnya lebih kental lagi, lebih kental, lebih apa namanya, crunchy lagi. Kemudian ada dibuat steak, ada juga yang dibuat pokoknya macam-macam. Mungkin kalian punya rekomendasi nih menu makanan untuk ngolah daging kurban supaya enggak itu-itu aja. Kan kadang paling cepet tuh kadang tongseng ataupun gulai. Bukan paling cepet sih, maksudnya kayak rutinnya pasti akan buat itu. Tapi kira-kira kamu punya rekomendasi enggak sih menu yang bisa dijadikan ataupun olahan dari daging kurban yang menarik buat kamu? So kali ini teman-teman dua, kalau kamu punya rekomendasi, resep dan lainnya, langsung share aja ya di nomor WA kita 08 11 25 11 025. Aku siap bacain loh kira-kira supaya ada apa ya, inovasi baru nih masakannya. Kalau aku sendiri udah nge-save nih berbagai resep dan juga berbagai tutorial masak, tapi ya itu tadi eksekusinya kapan, bingung.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, Amil.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Info Produa FM.
1: Super Sport. Produa Super Sport.
4: Selamat pagi teman Pro 2 Jogja. Timnas Indonesia U19 menggelar aksi sosial dengan menyerahkan hewan kurban di Sleman, Yogyakarta. Kegiatan itu dilakukan di tengah persiapan menghadapi Piala AFF U19 2026. Dan aksi tersebut juga menjadi bentuk kedekatan tim dengan masyarakat dan juga doa bersama untuk perjuangan Garuda Muda.